0: Nemesis Club. Gimana rasanya party di Amerika?
1: Harusnya saya yang nanya sama Yuda yang Leo. Sudah berpengalaman ya.
0: Ini orangnya tuh polos.
1: Ya walaupun gak party sempat di sana.
0: Soalnya tadi pagi kan kita sudah party dengan ala Bali. Majangeran.
1: Oh, Majangeran. Nah,
0: terus tiba-tiba ada Miley Cyrus datang party in the USA. Sombong banget gitu kan. Emang party in Bali gak bisa gitu. Kok saya emosi sama hal yang gak perlu gitu ya. Makanya mikir gimana sih rasanya party di Amerika gitu kan ya.
1: Ya mungkin menyenangkan. Karena kan itu kita mengetahui ya dari zaman kita sekolah ya. Disebut-sebut negara adidaya.
0: Adidaya gitu kan. Padahal saya yakin yang namanya Adi itu gak banyak di sana kan. What's your name? Adi. Gak ada ya. Michael, Josh gitu ya, kan ya, ya, ya. Bisa bilang Adidaya lagi gitu kan ya.
1: Ya ampun. Tapi ya semoga dimanapun kita berada itu selalu menyenangkan Elkogers.
0: Betul banget. Dan gini udah jam 8. Waktu yang lebih menyenangkan untuk kita meramal masa depan.
1: Yuhu. Kita sudah bagikan ya untuk gambarnya di media sosial. Di sana ada gambar surat-menyurat nih.
0: Iya benar-benar ya.
1: Iya benar, tapi beda gambarnya. Gambar yang pertama Elko Geras yang bisa Anda pilih itu adalah tentang gambar seperti ada surat-surat tapi udah diket rapi gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ditata dengan rapi sekali.
0: Ada amplopnya
1: gitu.
0: Juga ya.
1: Ya ada amplopnya gitu kan. Pokoknya udah rapi banget lah itu gitu.
0: Benar banget.
1: Terus di gambar yang kedua mirip-mirip, cuma ini berantakan banget ya.
0: Kayak kartu pos juga nih ya.
1: Iya, kartu pos. Jadi ya kita sebut surat menyurat inilah ya.
0: Oh iya.
1: Jadi di gambar kedua ini tidak tertata dia.
0: Oke. Okay. Ini ada Michelle bersaudara juga ya. Di bawah kanan ini gambar foto ya.
1: Iya.
0: Ini siapa?
1: Apa, tapi kayaknya lawas banget ya.
0: Benar.
1: Tapi yang jelas ya itu tadi pembedanya adalah yang satu sudah ditata dengan baik gitu ya. Yang lagi satu sepertinya itu habis dibongkar atau gimana.
0: Habis dibongkar gitu atau ya. Males saja dia ya. Oke, okay. Elkogers, gampang banget pilih salah satu dan nanti kita akan bacakan.
1: Masih aja dibahas. Ya, Anda bisa pilih gambar pertama atau gambar kedua Elkogers yang akan menentukan masa depan Anda, lebih tepatnya seminggu ke depan peruntungan Anda gimana gitu. Kira-kira hal-hal baik apa yang akan mendatangi Anda selama seminggu ke depan.
0: Benar banget. Dan setelah sudah memilih apa saja yang Anda pilih antara 1 dan 2, boleh kasih tahu pilihannya di nomor WhatsApp 081236155969.
1: Boleh juga DM di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di elangkosagagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti masih bersama the one and only Mika Karissa
1: dan Yuda Kesuma.

0: 96.9.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saya luncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakel,
2: usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, nak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin. Tapi...
2: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
1: Terus, ketahuan kan,
3: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas, ah? Anggol listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
3: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek sube jelas pandai.
2: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
5: FM El Cobra Radio Bali.
6: Kiki, pulang yuk, Ki.
7: Terus kenapa?
6: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
7: Emang mau kemana?
6: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
7: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
6: Masa sih?

0: Coba aku cek. Oh iya Loki, kenceng banget. Ini aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Pasti banyak yang bingung nih pagi ini ya. Iya dong.
1: Kenapa bingungnya?
0: Bener, ngelihat cuaca kayak gini itu seperti ngelihat masa depan yang suram.
1: Wah, iya lagi.
0: Mendung, berangin gitu kan.
1: Kadang-kadang kita terbersit pikiran, aduh sekarang aja gini, ke depan gimana ya gitu kan.
0: Bener, ini harga-harga mahal, gak habis, belum bekerja, mikirin kuliah, tapi duit banyak kan, gitu susah. Bingung loh itu.
1: Iya, iya. Jadi ya seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah ya Kak Grace ya.
0: Betul.
1: Kita harus membangun ketahanan pangan mandiri.
0: Benar. Jadi kita tidak menyarankan Anda masuk ke universitas yang baru yang akan dibuat oleh pemerintah ya. Tapi pastinya kita sarankan di tempat yang sudah kredibilitasnya teruji, yaitu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, yang merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan kalau misalnya Anda mau kuliah di kampus yang satu ini ya, dan mengetahui mekanisme ketahanan pangan ini gimana gitu kan, coba dipilih dulu prodinya LKGRS, karena di dalamnya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya, seperti ada agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan ya, yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya pada teknologi penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan ya, yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain prodi-prodinya yang keren di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, adalah staf pengajarnya yang terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Jadi silahkan Anda bisa daftar hari ini juga di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Informasi lebih lengkap silahkan langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Ineng Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Nelko Gal Radio Bali, bunga hati. Siapa yang hatinya lagi berbunga-bunga karena sudah melihat cuaca hari ini walaupun mendung tapi semangatnya tetap berapi-api.
1: Ini juga udah lumayan cerah ya, walaupun memang masih berawan, cuma nggak yang mendung-mendung pekat sepekat tadi pagi banget ya Koger, sebelum jam-jam segini. Jadi semoga sih aktivitas Anda lancar. Dan sekarang kita masuk dulu yuk di sesi racik kita.
0: Bener banget, kita sekarang sudah memberikan dua gambar, dua indikator gambar yang dimana keduanya ini memiliki pembacaan yang berbeda.
1: Benar sekali. Nah, kita umumin lagi ya, kasih tahu lagi tuh gambarnya gambar apa aja.
0: Pengumuman
1: Ning.
0: Tereret. Bukan gitu.
1: Kamu suka banget sama musik dinosaurus itu, Yun.
0: Iya sih, soalnya nyamplok langsung di kepala ya.
1: Nah, di gambar indikator gambar yang kita publish ke Gers di media sosial itu ada gambar ragam surat ya. Surat yang pertama itu adalah surat yang tertata rapi sekali. Jadi tumpukan kertas-kertas yang memang sudah tertata dengan apik banget ke Gers ya. Pokoknya rapi lah itu di gambar yang pertama. Nah, sedangkan di gambar yang kedua itu suratnya terbuka gitu dan agak berantakan juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi Anda pilih gambar yang pertama atau gambar yang kedua. Di Instagram kita sudah ada yang bergabung ya untuk sesi racik kita. Benar. Untuk pagi hari ini. Gambar yang pertama itu ada yang milih, ada Adi Suputra, terima kasih ya. Terus ada Angga Maha.
0: Oke, Angga Maha. Nanti kita satu kelas ya.
1: Ini lagi on the way mungkin ya.
0: Mungkin ya.
1: Yuda belum on the way, Yuda.
0: Belum. Abis ini. Tenang. Aman.
1: Ada Ayu Puja juga yang milih gambar pertama. Terus yang milih gambar kedua di Instagram kita ada Prema Indra Suari.
0: Oke. Yang milih juga di gambar kedua ada Widi Anaputra, ada juga Eka Nika ya. Ada juga yang milih gambar pertama di sini ada Kadaluarsa. Nama akunnya benar Kadaluarsa ini soalnya ya. Kemudian ada juga gorengan tahu bulat memilih gambar nomor 2. Ini lucu-lucu banget sih. Kenapa di bagian saya nih agak-agak gini nama? Enggak tahu ya, mungkin sesuai dengan karakter ya.
1: Iya. Okay.
0: Nah, kita mau baca yang mana nih kira-kira?
1: Boleh, Yuda mau dibacain yang mana duluan, yang satu atau dua?
0: Saya orangnya suka yang rapi. Rapi amat. Jadi boleh dong dibaca nomor 1.
1: Oke, yang milih gambar nomor 1, peruntungan Anda selama seminggu ke depan disimak baik-baik ya. Sepertinya ada ragam hal yang sudah selesai, sudah clear, sudah tuntas tugasnya ya. Mungkin awal minggu ini masih Anda lakukan, tapi sepertinya di pertengahan sampai akhir minggu ini sampai awal minggu depan ya, karena kan ini kita cek dari Rabu ke Rabu gitu kan.
0: Rabu ke Rabu ya.
1: Sepertinya cukup bisa menarik nafas dengan lega gitu ya. Semoga gak pilek ya. Ya, karena beberapa hal sudah tuntas, sudah selesai, hanya saja.
0: Nah,
1: ini tipikal orang-orang yang ketika ini sudah selesai, dia mencari-cari lagi, mengkoreksi lagi pekerjaannya yang sudah selesai itu gitu.
0: Kayak Capricorn ya.
1: Iya. Virgo juga tipikal-tipikalnya begitu.
0: Wah.
1: Jadi dicek kembali ini udah bener apa enggak, padahal udah bener, udah rapi, udah baik, udah clear. Tapi kayak diulang lagi itu kayak nyari bahan untuk overthinking gitu.
0: Oh, sengaja gitu.
1: Ada kurangnya
0: gitu ya?
1: Mungkin ya kayak gitu.
0: Kenapa sih bisa kayak gitu, Mik?
1: Emang ada traits orang-orang yang begitu. Enggak semua gitu. Semua ada tipikal yang udah lah ya, asal selesai udah beres gitu.
0: Benar.
1: Udah lanjut ke kerjaan lain ataupun kehidupan yang selanjutnya nya gitu kan,
0: betul.
1: Bisa main gitu. Ini tipikal yang enggak, kayak tipikal yang kurang tenang gitu, tidak pernah tenang dalam hidupnya.
0: Oke.
1: Karena padahal udah selesai tapi kayak dipikirin lagi.
0: Oh, selalu nyari bahan OVT ya. Operavan thinking.
1: Iya, itu sih yang mesti diwaspadai Kogers. Tapi kan bagusnya apapun yang memang sebelumnya dikerjakan itu clear.
0: Betul.
1: Atau mungkin kalau konteksnya hubungan romans sempat ada slack gitu ya sama pasangan atau sama gebetan gitu ya. Nah, di minggu-minggu ini Anda akan menemukan sesuatu yang memang udah jelas gitu.
0: Jelas.
1: Sehingga ya nggak perlu dibahas lagi karena udah jelas gitu, nggak perlu dipermasalah lagi.
0: Okay.
1: Hanya saja lagi-lagi ini traits-nya tipikal orangnya kayak dibalikin lagi gitu, dicari lagi yang berkaitan dengan itu, dibahas lagi gitu.
0: Oh gitu ya, ya aku kayak gini soalnya kamu dulu.
1: Ada tendensi begitu. Benar. Gitu. Jadi yang jadi pasangannya ini mungkin tipikal yang sangat sabar sekali ya meladeni.
0: Udah putuskan aja. Putuskan harus gimana ngeresponnya
1: ini
0: gitu.
1: Ini yang kemaha nih milih ini loh.
0: Berarti emang kalau tipikal ini kan mencari sesuatu yang sempurna ya, gitu kan. Kalau di awal
1: ini
0: itu
1: kayaknya berhadapan dengan tipikal mahasiswa yang kayak gitu.
0: Kayak gitu ya, yang tiba-tiba pingsan mungkin ya. Mungkin karena belum
1: masuk. Kayak kepikiran, kan udah pingsan kan udah selesai tuh.
0: Betul, betul.
1: Misalnya kejadiannya, pengalamannya udah. Misalnya nih ini jadi bahasa enggak mahal jadinya. Pas sudah balik udah di jalan lagi kepikiran, kok dia gitu ya
0: kayak gitu. Ya? Sebenarnya saya tahu kenapa dia gitu.
1: Kenapa?
0: Mungkin kebanyakan makan lobster.

0: 96.9 Narkoga Radio Bali. Mika, don't call me baby. Call me honey. Asik. Baby and honey. Gitu, bagus sekali ya. Madu.
1: Yang
0: apa itu?
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tuge ojol, oke.
1: Okay.
0: Honey.
1: Kalau enggak mungkin yang sering TikTokan itu kayaknya tahu deh.
0: Benar.
1: Ini kenapa mic saya ya?
0: Halo, mic up. Coba ilut-ilut dikit itu yang di belakang. Halo.
2: Cek.
0: Nah, benar.
2: Iya, dia sering bilang honey. Gitu.
0: Dan honey, saya juga pengin tahu dong bacaan yang keselanjutnya dong honey.
2: Ya, yang milih gambar nomor 2 ya.
0: Bener banget.
2: Yang milih gambar nomor 2 ini ada something spesial yang akan terjadi.
0: Waduh.
2: Di semingguan ini gitu ya. Kalau tadi kan kayak ada yang clear, ada yang jelas, tapi dibalikin lagi.
0: Dibalikin lagi, gitu. Benar.
2: Tapi yang ini beda, sangat berbeda sekali ya.
0: Apa itu?
2: Kalau untuk urusan kerjaan lancar, tidak ada yang sespesial itu gitu kan. Okay. Maksudnya ya berjalan dengan baik, okay, gitu. Ini juga tipikal orangnya sebenarnya fleksibel gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Tapi terlihat di luaran itu bagi orang lain itu kayak, wah dia gini ya, dia rapi banget ya, dia terstruktur banget, dia jelas banget orangnya gitu. Padahal tipikalnya ini fleksibel banget, cuma memang bagus dalam mengelola banyak hal gitu. Okay. Ini tipikalnya banyak mengelola banyak hal, fleksibel juga. Di minggu-minggu ini yang milih gambar nomor 2 ini kecenderungan akan apa ya, lebih nambah lagi yang dikelola gitu kan. Cuma yang bisa saya garis bawahi adalah kelolalah sesuatu yang memang membuat Anda senang. Jangan sampai Anda mengelola sesuatu yang tidak membuat Anda senang, abis itu juga terpaksa. Nah itu jangan ya. Kayak ambil peran gitu loh. Nah di minggu ini tuh akan ada potensi yang milih gambar nomor 2 ini ambil peran atas sesuatu yang mungkin di luar job desk-nya, atau tambahan pekerjaan baru, atau mungkin dalam hubungan romansa itu ada sesuatu yang baru yang dilakukan bersama pasangan. Okay. Gitu ya. Nah, lakukan itu dengan menyenangkan.
0: Nah, kalau ngomongin menyenangkan, mungkin Anda udah tahu posisi, maksudnya apa yang harus dibuat menjadi menyenangkan ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Elko Gal Radio Bali Back Me Take Me Home Back to My Room. Disuruh pulang kan Amik?
1: Back to my room gitu?
0: Back Take Me Home Back to My Room.
1: Oh iya iya.
0: Gitu. Kita disuruh pulang sama Martin Garrix sih gimana nih?
1: Emang udah waktunya pulang sih ini.
0: Oh iya benar juga ya.
1: Terus dan kita juga udah bahas tuntas hasil raciknya, semoga berkenan. Ambil hal-hal yang positif, semoga enggak bikin Anda overthinking ya.
0: Benar banget. Karena apa? Yang bagus dari OVT itu cuma satu.
1: Apa?
0: Opera Van Java. Itu OVG dong. Tidak ada yang bagus dari OVT, ada yang overthinking ya.
1: Iya, udah. Kita pamit ya Alkogers. Waktunya Mika Karisa pamit dari Alkogers Fresh Morning.
0: Yudang semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: penuh muka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

temenin sama Kiki Widanti. Seperti biasa di Ajang Wacana Seputar Wanita sampai jam 11 siang. Hari ini kita full membahas seputar kecantikan. Jadi untuk itu Anda tetap atensi di radio kesayangan Anda 96.9 Alfagar Radio Bali.

9 FM LKGR Radio Bali. Good morning everyone. Satu lagu yang sudah membuka perjumpaan kita kali ini ya, yang berjudul Tunggu Aku. Oke, ini sudah 26 menit terlepas dari jam 9 pagi. LKGR, sudahkah Anda berangkat ke tempat Anda bekerja atau beraktivitas? Sepertinya sudah ya, dan sudah sarapan juga sih harusnya. Tapi kalau misalkan sempat untuk sarapan, silakan dinikmati sarapannya dulu supaya lebih fokus lagi dalam beraktivitas Alphagers. Dan seperti biasa setiap hari Rabu, topik bahasan kita adalah seputar kecantikan. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang jerawat Alphagers. Karena jerawat ini benar-benar kompleks banget ya. Ada jerawat beruntusan, terus juga ada jerawat yang membatu gitu, dan itu benar-benar mengganggu penampilan kita dan juga percaya diri kita menjadi menurun. Nah, apa aja sih itu jerawat-jerawat dan bagaimana cara mengatasinya? Itu akan kita bahas bersama sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang, tentunya ditemenin sama Kiki Widanti. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 LKGR Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Sama Kogar Radio Bali, ada gak sih Kogars di hari ini ya, khususnya ya untuk Anda yang memang lagi punya kulit berjerawat ataupun jerawat tuh lagi tumbuh-tumbuhnya di area wajah, di area punggung, dan juga lebih sering di area wajah kita ya. Dan itu sangat mengganggu sekali, Alkagers. Dan jerawat itu memang biasanya muncul ketika pori-pori kulit tersumbat oleh minyak, kotoran, dan juga kulit mati. Jadi ada beragam jenis jerawat. Jadi juga agar kita bisa mengatasi jerawat dengan efektif, perlu banget untuk tahu dulu nih apa aja jenis-jenis jerawat dan perbedaannya, baru kita bisa mengatasi jerawat tersebut, Alkagers. Karena treatmentnya pun berbeda. Mengatasi jerawat yang beruntusan atau jerawat yang seperti batu gitu ya, gede-gede kayak gitu, treatmentnya berbeda, Alkagers. Dan bagi sebagian orang, jerawat itu bisa cukup mengganggu dan bisa menurunkan rasa percaya diri, bahkan juga bikin stres. Karena munculnya jerawat itu ditandai dengan kulit berminyak, ya, munculnya bintik kecil dan juga komedo. Nah, biasanya jerawat atau acne vulgaris ini muncul di area wajah, tapi ada beberapa kasus jerawat itu juga bisa muncul di beberapa area tubuh lainnya seperti pundak, punggung, dada, dan juga leher. Nah, beberapa jerawat mungkin bisa diatasi hanya dengan menggunakan obat jerawat yang dijual bebas di pasaran ataupun di apotek, ya. Tapi beberapa lainnya itu membutuhkan penanganan khusus oleh dokter kulit karena tingkat keparahannya. Sama seperti jerawat kistik atau kistik acne. Ini mungkin Anda beberapa sudah ada yang sering dengar atau mungkin ada yang baru awam sekali, pertama sekali dengar ya. Seseorang yang memiliki jerawat kistik ini biasanya akan lebih berisiko memiliki jenis jerawat parah lainnya, Alkagers. Ini merupakan jerawat dengan kista merah yang berukuran cukup besar di bawah kulit dan berisikan nanah yang membuatnya terlihat seperti bisul ya. Nah, kalau Anda sedang mengalami jerawat kistik ini, sangat disarankan sekali untuk berkonsultasi ke dokter kulit, Alkagers. Dilansir dari Alo Dokter, itu karena penggunaan obat yang dijual bebas di pasaran ataupun di toko biasanya tidak cukup ampuh untuk menghilangkan jenis jerawat ini. Jadi kalau misalkan udah ada nih, muncul nih di area wajah, area punggung, leher, dan juga di lain tempatnya, muncul jerawat kistik yang memang ukurannya cukup besar di bawah kulit dan berisikan nanah yang membuatnya terlihat seperti bisul, segera ya untuk dibawa untuk periksa ke dokter untuk penanganan yang lebih cepat dan juga tepat.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96,9 FM Koge Radio Bali. Anda tahu gak sih atau pernah dengar dengan adanya jerawat nodulokistik alkagers? Jadi nodulokistik ataupun yang biasa kita sebut jerawat batu. Nah, pada kondisi ini jerawat itu membentuk nodul atau benjolan yang menyerupai batu ya, jerawat batu yang meradang. Warnanya pun bisa berubah menjadi ungu ataupun merah tua dan

kita adalah meminimalkan jaringan parut atau bekas luka akibat jerawat ini, Alkoenker. Jadi kalau misalkan sudah meradang ya jerawat batu itu, harus banget dibawa ke dokter supaya dapat penanganan yang lebih tepat, Alkoenker.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Because you know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: The most music in the morning. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

89 FM Koga Radio Bali. Satu lagu miliknya Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, sudah membawa kita di 11 menit terlepas dari jam 10 pagi. Masih ditemenin sama Kiki Widanti Alkagiaros di Ajang Wacana Seputar Wanita pada pagi hari ini ya. Setiap hari Rabu topik bahasan kita adalah seputar kecantikan, dan kita masih membahas seputar jerawat ya. Apa aja jenis-jenis jerawat udah kita bahas tadi, bagaimana cara mengatasi jerawat itu masih akan kita bahas bersama ya. Sampai nanti kebersamaan kita tepat jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali, karena akan ada banyak banget lagu-lagu dari musik-musik Indonesia yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda dan juga menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Sering saya dengar LKGR, teman-teman saya ya, terutama ketika kita lagi nongkrong itu, mereka ada yang merasa salah jurusan saat kuliah. Karena dulu jurusan mereka saat kuliah itu sangat berbanding terbalik dengan pekerjaan mereka sekarang ya. Dulunya jurusan hukum, kerja di bank, atau banyak hal lainnya, jurusan keguruan, kerja di bank. Ada LKGRS, tapi mereka menikmati hal tersebut ya. Dan memang untuk Anda yang memang lagi bingung sekarang mau lanjut kuliah di mana gitu ya, biar tidak merasa salah jurusan gitu kan. Sebenarnya enggak ada salah jurusan sih ya LKGRS. Mungkin dari sekarang bisa dipetakan ya, mau nanti mau kerja di mana, terus sekarang kuliahnya di mana gitu ya. Saran saya sih kuliahnya ambil bidang manajemen aja, karena manajemen itu kan adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya LKGRS, bisa dipakai kerja di mana-mana ya. Dan karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun ya, mau Anda jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis, ataupun mungkin nantinya Anda akan mencoba untuk berwirausaha, itu juga diperlukan manajemen LKGRS. Karena tanpa manajemen semuanya akan kacau ya. Dan tahukah Anda bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Dan alumni-alumnya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali ya. Karena menurut saya ya, LKGRS, manajemen itu bahkan di bidang AI sekalipun yang sudah terkenal di akhir-akhir ini ya, itu memerlukan manajemen ya, harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Jadi untuk Anda yang ingin kuliah di STIMI Handayani, alamatnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi masih di pusat kota Denpasar tentunya LKGRS, jadi gampang ya kemana-mana, mau ke mall, mau nongkrong pada saat setelah selesai kuliah juga masih bisa banget ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi pendaftaran bisa WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Boleh dicatat sekali lagi, nomor WhatsApp untuk pendaftarannya adalah 082-145-666-199.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Bagi sebagian orang, mungkin Anda salah satunya Elkoga, harus jerawat dan bekasnya itu terasa sangat mengganggu sekali ya. Untuk mengatasinya, ada beberapa cara menghilangkan jerawat dan bekasnya yang bisa Anda coba terapkan sendiri di rumah. Karena jerawat itu kan muncul ketika pori-pori kulit itu tersumbat dari minyak dan juga kotoran-kotoran seperti sel-sel kulit mati ya. Nah, meskipun lebih sering dialami oleh remaja, namun jerawat itu masih mungkin dialami oleh setiap orang pada segala usia. Nah, setelah jerawat itu sembuh, bekasnya pun juga mungkin bisa menjadi masalah baru bagi kita ya. Jerawat dan bekasnya yang parah itu tentu memerlukan penanganan yang khusus. Tapi jangan khawatir juga, karena jerawat yang ringan bisa kita selesaikan sendiri di rumah ya. Ada beberapa cara menghilangkan jerawat dan bekasnya. Salah satunya kita bisa menggunakan bahan alami. Dan beberapa bahan alami yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan jerawat dan bekasnya itu seperti cuka apel, masker yang terbuat dari madu dan juga kayu manis, teh hijau juga bisa, lidah buaya dan juga minyak tea tree atau girls. Beberapa bahan alami tersebut itu diketahui memiliki kandungan antibakteri, anti radang, asam succinat ya, dan juga asam sitrat yang bisa menekan pertumbuhan dan membunuh bakteri, menekan peradangan dan juga membantu menghilangkan jerawat dan juga bekasnya.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Koger Radio Bali. Kalau misalkan Anda akhir-akhir ini sering tumbuh jerawat ya, terutama di wajah Anda, Koger, coba deh diingat-ingat lagi apa sih yang membuat Anda stres. Karena ternyata, Koger, stres itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita ya. Jadi saat stres, hormon di dalam tubuh itu menjadi tidak seimbang sehingga dapat memicu peradangan dan juga produksi minyak berlebih pada wajah. Dan selain itu, stres itu juga bisa memperlambat proses penyembuhan jerawat sehingga bekasnya pun menjadi susah hilang. Untuk itu penting banget buat Anda ya, buat kita semua juga, untuk bisa mengelola stres dengan baik ya. Anda bisa mencoba beberapa teknik relaksasi untuk mengurangi stres seperti yoga ataupun meditasi ya, olahraga lah intinya. Selain itu pastikan juga Anda memiliki waktu tidur yang cukup. Jadi mengelola stres dengan baik itu pun juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi jerawat yang muncul di area wajah kita dan juga tubuh kita.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Koge Radio Bali. Satu lagu miliknya Raisa, Terserah. Ini lagu kayaknya mewakili beberapa dari kita ya. Yang kalau apa-apa dijawab itu ditanya apa gitu kan, jawabannya selalu terserah ya. Ini cocok nih buat Anda Alkogers, lagu ini ya. Dan lagunya Raisa ini juga sudah menghantarkan kita tepat jam 11 siang waktu Alkoger Radio Bali. Waktunya kebersamaan kita di Ajang Wacana Seputar Wanita juga harus berakhir Alkogers. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi, dan semoga pembahasan kita tadi seputar kecantikan dan juga jerawat itu bisa memberikan wawasan bagi Anda juga ya. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Well, that's all this girl. She's so damn pretty.

cinta pertama selalu dikenang, terus selalu ada cinta di langitnya.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, celebingkah batan biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah ajak liu, bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Kogel Radio Bali. Selamat siang El Kogers, bagaimana keadaan Anda hari ini di siang hari yang cukup cerah El Kogers ya, daripada hari-hari sebelumnya yang lumayan mendung gitu ya. Paginya deras akan hujan El Kogers. Tapi tentunya di siang hari yang cukup cerah ini, di jam ini ada saya Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini Rabu 29 Juli 2026. Bau-bau tanggal tua ini biasanya bau-bau kantong menipis El Kogers ya. Tapi gak apa-apa, meskipun kantong ada mulai menipis, yang penting semangat Anda tidak pernah tipis, tebal, selalu semangat, selalu El Kogers ya. Dan tentunya di High Noon kali ini akan ada informasi menarik dari Indonesia, luar Indonesia, dari Bali maupun luar Bali yang akan saya infokan untuk Anda El Kogers. Dan gak lupa juga ada lagu-lagu asik ala El Kogers Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda. So, atensi terus bareng saya Desta Arita dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music for fun. 96.9.

96.9 El Kogel Radio Bali. Dari mata ke hati. Biasanya orang kalau jatuh cinta pasti ngeliat dulu El Kogel sih kadang, habis itu baru tuh turun ke hatinya.

cemplungi gitu El Goggers ya. Nah, saya ada rekomendasi El Goggers untuk Anda yang ingin berkuliah nih tapi memiliki minat di bagian atau di jurusan pertanian mungkin, atau sains dan teknologi. Nah, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, El Goggers. Pertanian modern ini kan sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah terakreditasi A yang bisa Anda pilih, El Goggers. Yang pertama ada agroteknologi. Program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian nih yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, kalau yang ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nantinya prinsip SDGs ini, El Goggers, akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa nih Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR selain sudah terakreditasi A semua program studinya nih ya? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok-nengok fasilitas kampusnya di mana setelah Anda tengok mungkin bisa jatuh hati ya. Di mana kelasnya itu bersih banget, ber-AC juga, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta free wifi nih dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, El Goggers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda atau anak Anda mungkin, atau mungkin keponakan Anda, sepupu Anda, berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nih, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa menghubungi di nomor ini ya, dengan Bapak Insinyur Iwayir Sudiarto MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. I. Nengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 El Kogel Radio Bali. Ada apa dengan cinta? Tapi kalau kali ini ada apa dengan promo Candice Grosir kali ini El Kogers? Karena sudah di tanggal 29 ini, seperti yang saya katakan tadi El Kogers, kalau kantong mulai menipis biasanya ya, atau pundi-pundi semakin berkurang begitu dari ATM Anda. Karena tanggal gajian masih beberapa hari lagi ya. Semoga nanti tanggal 1 gajinya langsung masuk. El Kogersnya tanggal 1 hari apa ya?

tanggal 1, waduh, tanggal 1 hari Sabtu nih Alkogers. Mungkin gajiannya bisa jadi tanggal 3 nih Alkogers ya. Nah, daripada Anda pusing gajiannya masih tanggal 3 Alkogers, saya langsung memberikan informasi tentunya untuk Anda yang ingin mencari promo. Promo untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda yang sudah mulai menipis gitu Alkogers ya. Apalagi beberapa hari ini saya pribadi menemukan teman-teman saya ini baru ada yang melahirkan Alkogers. Sepertinya sedang membutuhkan beberapa kebutuhan untuk bayi mereka ya. Nah, untuk Anda nih mungkin yang punya kisah yang sama gitu seperti saya Alkogers, banyak teman yang sedang melahirkan dan membutuhkan keperluan bayi gitu. Nah, ini ada promo di Klendis Grosir Alkogers ya, ada banyak banget promonya. Saya bacakan beberapa Alkogers. Ini ada Cousins Baby Fabric Conditioner ukuran 1500 ml yang varian soft floral, mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Ada juga Baby Happy Pants Character yang ukuran M isi 32 ya, dan ukuran L yang isi 28, ini mendapatkan potongan harga hingga Rp28.000. Wow, banyak banget nih potongan harganya. Selain itu, untuk Anda yang punya bayi balita ya, ini ada Bebelak Gold 3 Vanilla ukuran 360 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp9.000. Selain itu, ada juga nih susu Nutrilon Royal 4 Vanilla yang varian vanilla ukuran 1800 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp54.000. Minimal pembelian 2 dan maksimalnya juga 2. Nah, untuk Anda juga yang mempunyai bayi dan mungkin kulitnya agak sensitif gitu Alkogers ya, ini ada Cetaphil Baby Daily Advanced Protection Cream ukuran 85 gram setelah mendapatkan potongan harga menjadi hanya Rp74.700. Wah, banyak banget Alkogers promo untuk kebutuhan bayi Anda yang tersedia di Klendis Grosir tentunya. Tapi di Klendis Grosir tidak hanya menjual kebutuhan bayi Alkogers ya. Untuk dewasa juga ada, baik perempuan maupun laki-laki ada semua. Selain itu keperluan alat dapur Anda, mungkin kamar mandi Anda jika sabun shampoo Anda habis, Anda bisa membeli di Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda Alkogers. Karena Klendis Grosir ini cabangnya juga ada di mana-mana ya. Anda bisa searching sendiri lokasi Klendis Grosir terdekat dari tempat Anda. Jadi gak usah galau, gak usah risau Alkogers, Anda bisa mengajak semua keluarga Anda, teman-teman Anda, rekan kerja Anda, sahabat Anda untuk berbelanja di akhir bulan ini di Klendis Grosir, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, apapun cita-cita Anda, satu hal yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu saya punya informasi nih menarik tentunya untuk Anda simak, Elkogers, dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Dan pernah gak sih Anda kepikiran, Elkogers, bahwa sebenarnya ilmu manajemen adalah salah satu ilmu yang paling luas banget manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen tentunya. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik tentunya. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani ini merupakan salah satu kampus yang sudah legend tentunya. Berdiri sejak 1979, STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya, Elkogers, tetapi juga karena kualitas alumninya, di mana banyak sekali lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa bisa sampai sesukses itu, Elkogers? Karena kan di era AI dan teknologi digital secanggih apapun ya di zaman sekarang ini, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen, Elkogers. Nah, teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola yang baik, hasilnya tentunya tidak akan maksimal. Lokasinya STIMI Handayani ini juga strategis banget di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman ya, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah, mau pergi ke mall, mau nugas, mau nongkrong, atau mau langsung kerja gitu ya, semuanya gampang, Elkogers, tinggal sat-sat sampai deh ke lokasi tujuan Anda. Jadi bisa banget sekarang juga, Elkogers, Anda menjadi gitu ya, menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti nih kualitasnya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Nah, untuk informasi dan pendaftaran Anda, Elkogers, bisa langsung menghubungi ke nomor 0821 456 6199. Sekali lagi saya ulangi ya, 0821 456 6.

107.9 El Kogel Radio Bali. Wah, satu jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di program High Noon kali ini ya. Edisi Rabu 29 Juli 2026. Sambil santai El Kogers menikmati waktu siang Anda, tentunya ada beberapa informasi menarik yang seru untuk Anda simak. Dari informasinya dari luar maupun dalam negeri ya akan saya berikan untuk Anda. Selain itu gak lupa juga ada lagu-lagu asik ala El Kogel Radio Bali yang tentunya menemani ruang dengar Anda di kala siang ini. Biasanya jam segini Anda lagi makan siang nih El Kogers ya, karena kalau misalnya jam segini Anda tidak makan siang, Anda tidak akan kuat closingan di kantor Anda sampai nanti sore, El Kogers. Jadi jangan lupa makan siang, minum vitamin, konsumsi air putih. Karena cuaca sudah mulai mendung nih, El Kogers. Jadi untuk Anda yang mau makan siangnya di luar, mungkin bisa dikondisikan ya, membawa jas hujan atau mantel atau mungkin payung gitu, El Kogers. Biar balik kantor tidak kebanjiran alias kebasahan ya. Jadi untuk Anda El Kogers, jangan kemana-mana, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali. Elkogers, belakangan ini Bali lagi diterpa isu yang cukup ramai nih Elkogers ya. Dari mulai pengeroyokan di kasus pencurian ayam hingga menghilangkan satu nyawa Elkogers. Selain itu ada juga lomba lari yang dibuat oleh warga negara asing dan diduga isunya bahwa orang lokal tidak bisa join atau tidak bisa ikut gitu Elkogers ya, dan beberapa kasus kriminal lainnya. Tapi dari semua kasus tersebut ternyata telah sigap dan cepat ditangani oleh pihak keamanan di Bali, tentunya dari instansi kepolisian, dan pemerintah daerah Bali juga langsung memberikan statement Elkogers, di mana ini Pak Gubernur sendiri ya, Bapak Wayan Koster, memastikan bahwa kondisi keamanan Bali ini tetap aman, kondusif, dan terkendali tentunya di tengah isu yang beredar Elkogers. Dan beliau juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak sesuai fakta. Karena menurut Pak Gub nih, terkait kasus yang ada di Canggu ya, itu terkait lomba lari yang dimana warga lokal dilarang ikut gitu Elkogers, tapi ternyata katanya itu ada warga lokal yang ikut join. Nah, itu menurut keterangan Pak Gubernur kemarin. Selain itu maaf ya, memastikan juga situasi Bali tetap aman dan kondusif, beliau usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran keamanan. Dan beliau juga menghimbau agar warga tidak reaktif terhadap berbagai informasi di media sosial mengenai isu kriminalitas atau kejadian yang viral gitu ya. Jadi kalau bisa dicari dulu di penyebabnya itu apa, seperti apa kejadiannya, jangan mudah terpancing gitu Elkogers. Dan beliau juga menegaskan untuk aktivitas olahraga pagi warga lokal maupun asing itu diperbolehkan asalkan intinya tidak mengganggu ketertiban umum ya. Selain itu pemerintah bersama aparat juga terus melakukan pengawasan proporsional demi menjaga kenyamanan pariwisata Elkogers, dan meminta semua pihak tetap menjaga nilai kemanusiaan serta mematuhi aturan hukum yang berlaku di daerah masing-masing. Jadi sebenarnya ini informasi ini tidak hanya sekedar untuk Bali saja ya, sebenarnya ini setiap daerah juga harus menerapkan hal tersebut Elkogers. Jadi nilai toleransi antar kita sebagai warga negara Indonesia, di mana Pancasila kita ini kan atas dasar ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan sampai akhir ini Elkogers ya, kalau bisa jika ada permasalahan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dulu Elkogers, jangan langsung main hakim sendiri. Jika tidak, mungkin bisa langsung dibawa ke instansi terkait atau mungkin ke pihak keamanan Elkogers ya. Dan untuk warga negara asing yang sering berkegiatan atau mungkin hanya sekedar berliburan di Bali, intinya pesan saya sih tetap mengikuti aturan yang ada gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi untuk Anda Elkogers, misalnya punya saudara atau mungkin keluarga atau mungkin teman gitu ya dari luar negeri gitu, Elkogers yang berkunjung ke Bali, mungkin bisa sambil diinformasikan terkait Bali ini seperti apa dan aturannya seperti apa gitu Elkogers, sehingga kegiatan sehingga mereka yang berkegiatan di Bali ini bisa berjalan dengan aman, nyaman, tentram, dan damai tentunya.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. 96.9

96.9 El Kogel Radio Bali. Ebit Gade, Adera Segara. Masih ada waktu. Benar banget El Kogers untuk melakukan sebuah perubahan. Entah itu untuk diri kalian atau untuk orang banyak, tentunya masih banyak waktu jika Anda mau berubah tentunya El Kogers ya. Dan untuk kali ini ada perubahan yang lumayan seru nih El Kogers untuk kita bahas, di mana pernah nggak sih Anda melihat barcode menempel di batang pohon nih akhir-akhir ini di wilayah Denpasar? Ayo, kalau misalnya Anda yang pernah lihat, ternyata barcode ini merupakan hal baru ya untuk mengenal lebih dekat berbagai jenis pohon yang tumbuh di ruang terbuka hijau di kota Denpasar, El Kogarswa. Unik banget nih Pemkot kita ya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar kini memasang barcode pada puluhan pohon di sejumlah taman kota, El Kogers. Cukup scan menggunakan ponsel Anda, informasi lengkap tentang pohon langsung muncul, mulai dari nama lokalnya apa, nama ilmiahnya apa, karakteristiknya seperti apa, hingga manfaatnya bagi lingkungan itu apa. Nah, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLHK Kota Denpasar, Ibu Ida Ayu Widya Nasari ya, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi lingkungan sekaligus memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat. Harapannya tentunya warga semakin peduli terhadap pelestarian pohon dan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau. Hingga saat ini El Kogers sudah ada 88 barcode yang terpasang di berbagai lokasi nih. Sebanyak 40 barcode berada di Taman Kota Sewaka Dharma, 21 di Taman Kehati Kota Denpasar, dan 14 di Taman Lumintang, dan 13 lainnya di Lapangan Puputan Badung. Nah, sementara itu pemasangan barcode di kawasan Taman Janggan masih dalam tahap pendataan dan akan terus dikembangkan secara bertahap. Jadi El Kogers, kalau Anda sedang menikmati suasana taman kota di Denpasar, jangan lupa ya, scan barcode-nya yang ada di pohon-pohon itu, El Kogers. Selain menambah ke pengetahuan Anda, tentunya langkah ini bisa juga mengajak kita semakin peduli menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap hijau dan lestari.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number 1 Top Airplay.
0: Request 96.9
5: El Koga Radio Bali.
6: Standing in a crowded room and I...
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
8: Duh, Leng Semengan duduk di sini. Tidak dapat seekor ikan pun.
9: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
8: Wah, kaget Pak Man. Kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
9: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je, airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
8: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
9: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
8: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
9: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
8: Yeh, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
9: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
7: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9

96.9 El Kogel Radio Bali. El Kogers, belakangan ini baby oil gak cuma dipakai untuk bayi aja nih ya, tapi juga rame ternyata dijadikan bagian dari rutinitas skincare orang dewasa. Katanya sih bisa bikin wajah lembab dan glowing nih. Tapi apa ya benar ya? Aman gak sih sebenarnya untuk semua jenis kulit? Jadi Alkogers, kandungan utama baby oil ini kan adalah mineral oil ya, yaitu minyak yang telah melalui proses pemurnian sehingga aman digunakan pada kulit. Beberapa produk juga diperkaya vitamin E atau lidah buaya untuk memberikan manfaat tambahan. Jadi cara kerjanya bukan hanya menambah kadar air pada kulit Alkogers, melainkan membantu mengunci kelembapan agar tidak mudah menguap, terutama jika digunakan setelah mandi saat kulit masih sedikit lembab. Nah, ada beberapa manfaat baby oil nih yang cukup kita ketahui Alkogers ya. Selain membantu menjaga kelembapan kulit, baby oil juga efektif ternyata mengangkat make up tahan air seperti maskara dan lipstick matte nih ya, untuk Anda yang suka pakai lipstick matte, sehingga sering banget digunakan sebagai langkah awal double cleansing. Selain itu, produk ini juga dapat membantu mengurangi kulit kering dan mengelupas, menjaga fungsi skin barrier juga, memberikan efek wajah tampak lebih bercahaya atau glowing gitu Alkogers, serta mengurangi gesekan pada kulit yang mengalami iritasi ringan. Namun, baby oil ini tidak selalu cocok loh untuk semua orang, Alkogers ya, perlu diketahui ini. Jadi bagi pemilik kulit yang berminyak atau mudah berjerawat, penggunaannya sangat berisiko menyumbat pori-pori dan memicu munculnya jerawat. Karena itu penting sekali untuk menyesuaikan produk dengan kondisi kulit Anda. Nah, jadi jangan langsung ikut tren ya, kalau misalnya semua pada memakai baby oil gitu Alkogers. Nah, Anda harus ngecek kembali gitu, apakah kulit Anda itu cocok dengan bahan-bahan atau cocok dengan baby oil ini. Jadi harus diketahui dulu tipe kulit Anda seperti apa ya. Selalu lakukan uji coba Alkogers pada area-area yang ya yang kecil-kecil aja terlebih dahulu ya. Dan hentikan pemakaiannya jika muncul iritasi. Dan tentunya kulit sehat berawal dari perawatan yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan Anda.

107.9 Elko Girl Radio Bali. Sial mahal ini. Aduh, sial banget kalau misalnya kita pas lagi meninggalkan rumah atau meninggalkan sesuatu tapi nauzubillah ya amit-amit itu habis itu kemalingan ya Elko Girls. Aduh, itu ya kalau bahasanya anak muda zaman sekarang, hari sial tidak ada di kalender Elko Girls ya. Tapi ada sebuah sistem yang unik nih di salah satu wilayah yang ada di Indonesia, Elko Girls, di mana kalau Anda pernah mendengar mungkin ya, sistem keamanan dengan kartu akses digital, GPS anti maling, sampai tombol darurat itu kan biasanya ada di kawasan perumahan modern atau kompleks elit ya. Tapi siapa sangka Elko Girls, teknologi seperti ini justru sukses diterapkan di lingkungan RT 11 RW 7 di Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tentunya ini belum di Bali ya, karena kalau di Bali kan tidak memakai RT RW biasanya. Nah, jadi inovasi ini diberi nama E-Gate 11 dan digagas oleh ketua RT-nya Pak Imam Basori nih, yang akrab disapa Pak Ibas, bersama warganya ya. Jadi sistem ini dirancang untuk meningkatkan keamanan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi yang mudah digunakan oleh masyarakat. Fasilitasnya cukup lengkap, Elko Girls. Warga menggunakan kartu akses digital untuk keluar masuk lingkungan RT. Sementara kendaraan bermotor dilengkapi GPS anti maling agar lebih mudah dilacak jika terjadi pencurian. Selain itu, terjadi juga panic button nih yang dapat digunakan saat keadaan darurat serta pengeras suara bernama si jaga warga untuk menyebarkan informasi informasi valid ya dan penting secara cepat kepada seluruh warga. Menariknya Elko Girls, inovasi ini tuh bukan muncul seperti tiba-tiba gitu. Sistem ini lahir dari kepedulian warga setelah maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor di lingkungan mereka nih. Jadi berkat kerjasama, gotong royong, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, E-Gate 11 mendapatkan apresiasi dari Polda Metro Jaya dan dinilai layak menjadi inspirasi bagi kawasan pemukiman lainnya. Nah, Elko Girls, keamanan lingkungan ternyata tidak selalu bergantung pada pagar yang tinggi atau pos jaga yang besar ya. Dengan kekompakan warga dan pemanfaatan teknologi di masa kini nih, lingkungan tempat tinggal Anda bisa menjadi lebih nyaman dan aman tentunya. Siapa tahu nih ya, konsep seperti ini juga bisa diterapkan nih di kawasan perumahan maupun di banjar yang ada di Bali, Elko Girls ya. Sehingga masyarakat bisa semakin tenang meninggalkan rumah saat bekerja, berlibur, atau pulang kampung. Nah, mungkin bisa juga dikombinasikan dengan kebudayaan adat Bali yang sudah diterapkan dari sekian abad sebelumnya, yaitu kulkul Elko Girls ya. Mungkin dengan adanya teknologi sekarang bisa dikombinasikan dan tentunya ke depan rumah yang aman tentu menjadi harapan kita semua Elko Girls.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, nggak kerasa sudah 2 jam saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di High Noon. Edisi kali ini Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng saya dari jam 12 siang tadi ya. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk Anda tentunya Elkogers. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beraktivitas, and goodbye.
1: Point nine. The best music. 96.9 El Cobra Radio.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: 96.9.
1: Mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
5: The Amazing FM. Elkoga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일당 거기 두세
0: 나무 향기 동의가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar Radio Bali.
6: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula. Limited edition nih. Beli ah.
7: Nih, je asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
6: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
7: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
6: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
7: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
6: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
7: Ada di Omang nih.
6: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
7: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
6: Mau beli uyah Bali.
8: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
4: 96.9
3: El Cougar.

96.9 Elkogia Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Perbafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Opoge Radio Bali Salma Salsabila dengan Hachu seperti orang bersin ya. Jadi buat Elkogers nih yang merasa rutinitasnya yang udah bekerja ya, yang seperti itu-itu aja, yang mulai keseharian itu seperti anak kota ya, mulai bangun dari tidur di pagi hari, membuat kopi, berangkat kerja, menerjang cuaca, hingga mengejar target di kantor. Jadi lagu ini pas banget nih buat Elkogers. Dan lagu ini udah di request ya oleh Rahma di sini. Salamnya untuk AJP atau Aliansi Jurnalis Pariwisata Bali. Dari kerjaannya aja tuh jurnalis ya. Jadi enggak mungkin ya, enggak apa ya? Enggak cocok dengan lagu ini. Mungkin ini jurnalis itu pagi hari ada, siang hari ada, sorenya ada. Kadang-kadang harus ngeliput dini hari pun ada, jadi enggak terlalu rutinitasnya bangun pagi, bikin kopi, kadang-kadang bikin matcha ya teh. Jadi di sore hari ini, buat Elkogers nih yang mau request lagu seperti Rahma yang salamnya untuk AJP, Aliansi Jurnalis Pariwisata Bali, bisa banget request melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Kita meriahkan bersama-sama Elkogers untuk ajang Sunset Program edisi hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

Okogia Radio Bali. Di sini sudah ada priayi ya yang udah gabungan melalui Instagram @elkogafm. Katanya di sini mau request lagu The 1975 yang judulnya Bebas Aja Deh. Soalnya saya suka banget semua lagunya. Oke, saya pilihin yang jarang banget yang dirilik ya, yaitu Sensitivity is Scary. Memang scary ya, memang menakutkan ataupun tegang-tegang ya pada sore hari ini. Tapi it's okay, karena ada Agung Prabafamsa di sini yang bikin cooling down Elkogers yang tadinya sibuk dengan kerjaan ataupun lainnya. Nah, buat Anda nih Elkogers yang takut dengan masa depannya sekarang, ibarat kata kan ada pepatah mengatakan nasi sudah jadi bubur, jadi enggak bisa apa-apa kan. Tapi dari pepatah itu kita bisa koreksikan sedikit. Walaupun kita sudah menjadi bubur, seenggaknya bubur itu kita buatkan menjadi istimewa dan enak nih Elkogers. Kata-kata yang nice banget ya. Untuk priayi, thank you so much yang udah gabungan pada sore hari ini ya. Ada juga di sini yang gabungan Amalia yang mau request lagunya Vanessa Z. Terima kasih. Terima kasih kembali. Habis ini akan saya puterin. Dan last but not least ada Made Hendra yang gabungan dari Tabanan. Request lagu Coklat Bendera. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Alright, kita dengarkan bareng-bareng lagu Vanessa Z.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 Okoga Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai di mana-mana aja di bidang pekerjaan. Di berbagai apa aja, maksudnya seperti apa? Mau Elkogers jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan bagi Anda nih yang ingin membuat bisnis sendiri atau sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, bisa banget nih Elkogers. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani. Kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, the first and the best manajemen kampus in Bali. Yang pertama, si paling legend, si paling fokus, si paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal banget yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun terkecuali. Jadi, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani, itu ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, Elkogers, buat Anda nih yang abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja langsung, bisa banget. Karena dari kampus menuju kemana-mana, sat-sat-sat-sat, karena gampang Elkogers, maksudnya gampang tuh berada di pusat kota Denpasar. Jadi Elkogers, buruan daftar ya. Untuk yang ingin daftar ataupun tanya-tanya, bisa banget melalui nomor WhatsApp kami 082-145-63x199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Poinai Okoge Radio Bali mempunyai orang terdekat yang kita sayangi yang mempunyai anxiety, itu kadang bikin kita bingung ya Alkogers. Kita tuh pengen bantu tapi nggak selalu ngerti harus ngapain. Tiba-tiba nangis dan Anda pun mulai bingung, lah kenapa dia tiba-tiba nangis? Padahal itu bukan cuma soal hari itu aja Alkogers, tapi emosinya tuh udah menumpuk dari kemarin-kemarinnya nih. Akhirnya ketika bertemu dengan Alkogers, baru tuh pecah suasana nangisnya sama dia. Dan kadang juga mereka suka bantalin janji mepet banget nih Alkogers. Misalnya yuk janjian kita nongkrong jam 4, kita ketemuan jam 5. Eh tahu-tahu jam setengah 5-nya ataupun 10 menit ketika Anda baru nyampe, aku cancel ya. Batal karena ada problem. Ya bukan karena niat ketemu Anda nih Alkogers, tapi mereka tuh gimana ya, ingin ketemu sama orang pas ketika mereka tuh lagi cemas. Ibarat kata tuh ada orang yang lebih penting ingin ketemu walaupun Anda tuh gak terlalu penting bagi dia. Jadi ada waktunya tuh mereka memilih sendirian dulu, bukan karena ngambek, bukan karena jauh, hanya lagi mengisi ulang tenaga mereka karena anxiety tuh emang-emang capek banget, walau nggak selalu kelihatan. Dan hal kecil bisa bikin mereka tuh kelihatan kewalahan, dan buat Anda mungkin biasa aja. Tapi bagi mereka rasanya seperti lagi dikejar deadline nih Alkogers. Dan kadang tuh mereka jadi diam, nggak cerita apa-apa, dan nggak ngapa-ngapain. Nggak semua hal harus dipaksa keluar, jadi buat Anda nih yang punya teman seperti itu, ya temenin aja menjadi good listener atau pendengar yang baik aja udah cukup banget nih Alkogers. Dan percaya, mereka tuh lagi usaha sama Anda. Dan ketika setiap hari mereka lagi beresan isi kepalanya sendiri, pasti yang pertama kali ditemuin Anda, Alkogers. Oke? Dan jadi, kalau Anda tuh masih sabar, masih ngerti, masih bikin mau stay sama dia, berarti mereka tuh pasti akan suka banget dengan Anda nih. Dan lebih besar dari orang-orang keyakinannya. Dan jika Anda mempunyai teman seperti itu, coba tanyain, gimana kabar hari ini? Apakah berjalan dengan lancar atau enggak? Jika jawabannya masih ragu, baru Anda tanyain, emangnya hari ini kenapa?

Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

Itu dia Yelkogers, The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku. Emang Yelkogers kalau ngomongin tentang cinta-cintaan, gak akan habis-habisnya. Ibarat kata tuh seperti air nih Yelkogers, gak akan ada habis-habisnya masalah percintaan. Waktu kemarin, sedikit cerita Yelkogers, saya berada di coffee shop waktu hari Senin, tanggal 27. Itu ada orang yang lagi LDR dan kasihan ya diselingkuhi. Nah buat Yelkogers nih yang lagi LDR, pentingnya untuk berkomunikasi biar enggak seperti itu terjadi. Ya memang sih probabilitas untuk LDR itu berada di 50-50 ya, 50%-50% antara lanjut atau enggak. Dan thank you so much di sini untuk Adi yang gabungan request lagu The Massive dari Gianyar. Oke, lanjut ada Surya Weda yang request lagu Piwi Gaskin, ya aku ingin lagunya udah saya putarin, semoga terhibur. Ada juga Adi Suputra yang gabungan ya request lagu Andra and the Backbone, judulnya Sempurna. Last but not least di sini ada Kadek Rantini mau request lagu The Neighborhood, judulnya Pretty Boy.

Kogia Radio Bali. Siapa nih di sini lagi di fase berhentinya sebuah hubungan dengan gebetan Anda ataupun pacar Anda, Elkogers, jadi mantan. Terus juga berpura-pura melupakan masa lalu dan semua hal yang sudah terjadi agar bisa move on. Dan lagu American Football berjudul Never Mean pas banget buat Elkogers ya, dan telah membawa kita berada di jam 5 lebih 4 menit waktu Elkogia Radio Bali. Jadi simpelnya lagu ini tuh bercerita tentang dua orang yang sadar bahwa mereka tuh mulai berhenti saling mencintai. Kasiannya ya. Dan lagu tadi penanda kita untuk berada di sesi kedua ajang Sunset Program edisi hari ini tentunya. Hari Rabu ya, tanggal 29 Juli 2026. So, buat Elkogers yang mau request lagu, masih dibuka hingga di jam 6 sore nanti. Ada di WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gagana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

101.9 Alkogar Radio Bali. Masih bingung ya Alkogars mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Pilihan logis juga buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus juga ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya, ada teknologi pangan dan hasil pertanian Alkogers yang dimana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Terus juga penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Nah, prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk kurikulumnya gimana? Tenang aja Alkogers, semuanya kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja, untuk meningkatkan nilai tambahnya, dan ditawarkan juga kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Jadi, kenapa saya harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Mungkin seperti itu pertanyaan Anda ya, atau bertanya bagi Anda nih, Alkogers yang sudah menjadi orang tua, kenapa ya anak saya harus dimasukin di Universitas Warmadewa dan prodi ini, dan ataupun fakultas ini? Of course, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya, buat Alkogers nggak perlu mikir lama-lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa dicatat nih ya, klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 LKOGA Radio Bali. Mac Miller dengan Comeback to Earth, ya. Ada saya puterin buat LKOGers di sini yang udah gabungan untuk sore hari ini. Ada Dayumira yang gabungan, ya. Thank you so much. Lanjut kita move on ke Facebook Elang Kosa Gagana yang udah gabungan, ya. Ada Madehendra Saputra present suk semua, ya. Tadi di WhatsApp udah, di Facebook sekali lagi gabungan. Ada juga Oka Mulyarta dari Padang Samian hadir. Ada Jero Gede di Beten Biu yang udah gabungan dari Jalan Kebo Iwo Utara Denpasar. Last but not least, ada Ari Dinamika yang gabungan dari Klungkung hadir. Thank you so much.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
1: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Semua vitamin itu bagus banget untuk tubuh kita ya. Vitamin A, B, C, D, E hingga vitamin K nih alkohologers. Dan kalau dibilang vitamin yang paling cukup terkenal itu adalah vitamin C. Karena buahnya juga gampang dicari seperti jeruk ataupun beberapa obat yang ada di swalayan, apotek dan lain-lain nih alkohologers. Jadi manfaat vitamin C itu bagus untuk tubuh kita seperti meningkatkan daya tahan tubuh lah ya. Terus menjaga kesehatan kulit serta membantu penyerapan zat besi nih alkohogers. Jadi ada aturan dan dosis hariannya nih alkohogers. Untuk pria itu ada di 90 mg per hari. Untuk wanita juga 75 mg per hari nih alkohogers. Jadi batas aman tuh jangan minum berlebihan lah ya dari batas dosis harian agar lambung tuh enggak sakit dan terhindar dari diare lah alkohogers. Dan apa sih efek samping jika kita setiap hari meminum vitamin C ini alkohogers melebihi batas harian seperti 2000 mg per harinya. Tentu seperti tadi ya diare, karena sifat vitamin C yang menarik air ke usus menyebabkan diare jika tidak terserap tubuh. Perut juga gampang mual, kram juga, dan ada juga heartburn. Istilahnya itu rasa panas di dada atau ulu hati akibat kenaikan asam lambung nih alkohogers. Terus ketika Anda minum vitamin C itu udah otomatis ya buang air kecil menjadi warna kuning nih alkohogers. Jadi saran saya sih untuk lebih dominan alkohogers minum ataupun makan buah-buahan nih alkohogers. Karena vitamin C dari buah dan sayur alami itu hampir tidak mungkin mengalami efek samping yang tadi Agung Perbafamsa katakan ya alkohogers. Dan tubuh ternyata memiliki sistem otomatis untuk membatasi penyerapan vitamin C dari makanan alami dan langsung membuang sisanya lewat urin tanpa membebani ginjal secara ekstrim.

Radio Bali. Lanjut bacain request lagi nih Alkogers. Kita move on ke Instagram @alkogfm. Di sini sudah ada Pradipa yang udah gabungan request lagu Perbuka judulnya Gemilang. Salamnya buat teman-teman aku yang lagi karaoke song di mobil nih. Ada Dian dan juga Bagus. Oke, menarik ya dengerin Alkogar Radio Bali sambil karaoke in the car. Menarik ya. Sepertinya patut dicoba nih Alkogers bagi Anda yang mau ngelaleng lah ya, kata orang Bali, ingin jalan-jalan bareng teman menggunakan roda 4 sambil request lagu di Alkogar Radio Bali, nyanyi bareng-bareng, sing along bersama juga, pasti asik ya. Thank you so much untuk Pradipa. Ayo, ada Bang Tejo di sini yang udah gabungan dari Sesetan, dan terakhir ada siapakah di sini? Bentar, enggak ada namanya. Oh, ada Sukasih ya yang gabungan. Mau request lagunya Love Like a Dream yang punya Salutun. Wah, fun fact juga, ini lagu dinyanyikan oleh AI atau artificial intelligence. Ya simpelnya robot lah ya. Sedangkan di dunia ini para musisi-musisi sangat benci sekali dengan adanya AI karena beberapa juga lagunya itu dicuri dari aransemen lagunya. Terus juga suara-suaranya yang dimirip-miripin seperti penyanyi legenda seperti Freddie Mercury, ada juga Ozzy Osbourne, dan masih banyak lagi. Dan sayangnya lagu ini belum masuk di Alkogar Radio Bali. Tapi bagi Alkogers nih yang mempunyai malam yang penuh dendam dan penuh kelam, saya spesial putarkan untuk Alkogers ya dengan Gia Indrawari, Dendam Malam Kelam.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

90,9 FM LKGR Radio Bali. Tipikal orang beda-beda ya, ternyata LKGers ada yang kalau misalnya sudah dapat berkegiatan banyak banget ya, itu rasanya happy luar biasa, ketagihan gitu. Ketagihan menyelesaikan ragam hal dalam satu hari, tapi kan lagi-lagi kita punya kapasitas ya. Dan jangan sampai ambruk LKGers. Tapi ada juga yang ketika berhadapan dengan banyak hal itu langsung bad mood, langsung benar-benar apa ya, capek dan sejenisnya ya. Ada banyak faktor, bisa jadi karena itu adalah hal yang kurang menyenangkan bagi orang ini atau bagi Anda yang mungkin mengalaminya, atau memang dalam kondisi di mana Anda nggak fit dari sisi kesehatan gitu ya. Banyak faktor sih LKGers. Tapi dengan berhadapan dengan pengalaman itu, lebih tepatnya ya, jadi kalau misalnya Anda berhadapan dengan pengalaman seperti ini, Anda jadi tahu kapasitas Anda, LKGers. Apakah Anda tipikal yang benar-benar bisa menyelesaikan ragam hal gitu ya dalam satu hari dan itu membuat Anda senang, atau tipikal yang sepertinya memang harus di-manage ya, nggak bisa semua ya, nanti mood kacau, fisik capek, dan lain sebagainya. Lagi-lagi tipikal orang beda-beda, jadi disesuaikan dengan diri masing-masing sambil kenalan sama diri sendiri ya, LKGers ya. Semoga sih gak ada yang terlalu capek ya di sore menjelang malam hari ini, karena ada Mika Karisa yang kembali mengisi ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Sudah jadi tugas saya memutarkan lagu-lagu khusus dari Belantika Musik Indonesia koleksi LKGers Radio Bali, hanya sampai jam 8 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi. Ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah. Aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial X, Y, Z. Wah, parah nih.
2: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu nggak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu, tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
2: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

di mana belanja biar murah Elko Gers, ya udah pasti di Klendis lah ya, di mana lagi. Jangan menunda waktu Anda terlalu lama kalau misalnya ada stok kebutuhan buah hati tercinta atau barangkali kebutuhan rumah tangga yang memang sudah semestinya dipenuhi. Silahkan mampir hari ini juga, malam hari ini juga ke Klendis karena promonya juga masih berlangsung Elko Gers. Untuk ragam produk dipromokan dengan harga yang sangat amat terjangkau. Ada ragam potongan harga juga, seperti setiap pembelian 2 pieces Entrasol Olive Milk yang 180 ml kaleng ya, Anda berkesempatan mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Asik ya, beli 1 gratis 1. Terus ada juga Gentle Gen anti keringat 700 ml. Itu Anda kalau beli produk ini mendapatkan potongan harga Rp4.400. Baby Happy Pants yang M32, L28 juga ada potongan harganya Rp28.000. Cousins Baby Conditioner yang 1500 ml soft floral ya, itu juga ada potongan harga Rp3.000. SGM Explore 5 plus vanilla madu coklat, itu juga ada potongan harga Rp4.300. Bebe Luck Gold 3 vanilla 360 gram potongan harganya Rp9.000, gak tanggung-tanggung Elko Gers. Terus ada juga Nutrilon Royal 4 vanilla yang 1.800 gram potongan harganya Rp54.000. Dan Cetaphil Baby Daily Advanced Protection Cream 85 gramnya itu seharga Rp74.700. Ada juga terakhir ya, Klinik Kapas Cotton Round, itu juga dipromokan dan ada potongan harga Rp1.500. Banyak produk dipromokan sampai hari ini, langsung datang ke Klendis terdekat.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
7: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
6: Meh, dewa ratu. Hati malek hati.
7: Bah, bener kakak nih,
6: ngerjain saya ya.
7: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
6: Oh, itu ya? Duh, mana ngabupis betik lagi.
7: Kakak, boleh kasbon toh? Aih, negara hancur karena bom.
6: Cakel,
7: usaha hancur karena bom.
6: Waduh.
8: Weh, nak muda nih.
6: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin, tapi
7: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
6: Terus ketahuan Kang Jo.
8: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak.
7: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
6: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
8: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
6: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
8: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
7: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
8: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
6: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
7: Wihihi, beli pantai sekali toh.
6: Cek subuh jelas pandai.
7: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
8: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
7: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
6: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
7: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
9: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Cobra FM.

Mbak Togar Radio Bali, kalau sudah sadar ataupun merasa amatir dalam mengelola ragam hal di hidup ini ya Togar, apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan karir gitu ya, sepertinya butuh mendalami ilmu manajemen ya kan, supaya tata kelola hidup jadi lebih bagus. Belum lagi kalau misalnya Anda memang pengen sekali berkarir di ranah-ranah tertentu, dan memang lagi-lagi ilmu manajemen ini benar-benar dimensinya paling luas, Elkogers. Kayaknya sarjana manajemen itu terserap di mana-mana, udah pasti keterima gitu ya kan, keterima kerja. Jadi kalau misalnya Anda sudah merasakan seperti itu, alias sudah sadar, udah elding gitu ya, ya ampun Mika, kayaknya saya amatir banget nih soal manajemen gitu. Silahkan berkuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena lagi-lagi seperti yang sudah saya utarakan tadi, Kogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Karena lagi-lagi lulusan manajemen itu benar-benar udah pasti keterima kerja di ranah apapun gitu ya, entah itu jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan mungkin pengen bikin usaha ataupun bisnis sendiri alias menjadi wirausahawan, itu bisa banget Elkogers ya. Ingat, namanya adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis juga, dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979 ya. Saking legendnya kampus yang satu ini, alumni-alumninya pun itu juga terbukti sukses-sukses semua, Elkogers. Makanya jadi famous ya kampus yang satu ini ya, karena ya alumni-alumninya ini jadi inspirasi buat kita semua, dan memang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali ya. Lagi-lagi ini ditunjang karena ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, harus banget di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi Anda nggak boleh amatir-amatir lagi soal ilmu manajemen ini, Elkogers ya. Langsung berkuliah di STIMI Handayani ya. Lokasinya ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya itu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Ada di ujung jalan Sudirman Denpasar ya. Tahu Resman kan, Elkogers, SMA Negeri 2 Denpasar. Nah, pas dekat-dekat situ. Jadi kalau misalnya next Anda kuliah di sini ya, sepulang kuliah pengen nge-mall itu bisa banget ya. Mall kan banyak di sana. Mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja sekalipun gampang. Tinggal saat-saat karena tempatnya sangat amat strategis sekali. Jadi buruan daftar, informasi dan pendaftaran langsung WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

96,9 FM Belkoger Radio Bali. Nggak enak nunggu kepastian dah kogers. Dag-dag dokter ya rasanya. Tapi ya apa sih yang benar-benar pasti dalam hidup kita ini kogers? Kadangkala kita berharap bahwa sesuatu itu pasti adanya gitu ya. Dalam artian ya udah real mungkin kita lihat secara fisik atau mungkin sesuai dengan imajinasi kita selama ini. Dan selang berapa waktu itu pasti akan ada perubahan. Jadi yang pasti itu adalah perubahan. Sesimpel kita beli pulpen baru deh Kogers ya kan. Kalau misalnya kita lagi perlu pulpen terus kita beli pulpen baru, dari sisi fisiknya ya kita suka. Saya paling suka pulpen cetek, tahu kan, yang bisa dicetek-cetek gitu. Yang pulpen cetek lah ya, karena entah kenapa saya suka mendengar cetak gitu. Daripada yang pulpen buka tutup itu loh Kogers, atau yang diputer-puter. Nah saya lebih suka yang cetek gitu. Dan biasanya tintanya itu semi gel ya kan. Nah biasanya itu yang saya cari. Dan ketika sudah ada ya, sudah dibeli sesuai keinginan, senang udah pasti ya. Itu adalah satu bentuk kepastian yang kita dapatkan. Tapi di sisi lain bisa jadi akan ada hal-hal di luar itu. Entah itu macet lah atau entah itu tintanya lah ya yang bermasalah, atau mungkin selang beberapa waktu digunakan udah pasti habis gitu. Jadi ya pasti akan ada yang berubah dari hal yang kita suka banget di awal ini gitu. Ini konteksnya apa sih Wika? Ngomongin apa sih? Kayaknya bukan pulpen. Pulpen kan analogi ya, dalam hal apapun di kehidupan kita. Jadi sebisa mungkin kita bisa memanage rasa suka kita biar gak terlalu jatuh banget ya Kogers. Karena kalau misalnya jatuh banget sakit ya kan. Dan ya ketika kita menyadari bahwa gak ada yang benar-benar pasti dalam kehidupan kita, karena segala sesuatunya berubah, itu akan membuat kita lebih legowo. Kita udah tahu gitu, terus nunggu kepastian lagi, semakin menyakitkan. Semakin bikin overthinking kita, Elko Girls. Nggak bisa bobo nanti malam ya. Gimana kabar Anda, Elko Girls, untuk jam-jam segini? Kira-kira udah pada di rumah belum? Atau mungkin malah baru gitu ya berkegiatan di jam sekarang, karena mungkin shift kerjanya memang jam-jam segini. It's okay, semangat pokoknya ya, karena tiap orang beda-beda. Mungkin tadi Anda dapat free, sekarang akhirnya kerja. Beda lagi orang di luaran sana yang tadi udah kerja, sekarang bisa berleha-leha. Apapun kegiatan Anda, dengerin Elkoga Radio Bali boleh banget, karena Mika Karisa masih kok menemani Anda. Sudah satu jam ke belakang saya nemenin, masih ada sejam ke depan dengan lagu-lagu asik koleksi Elkoga Radio Bali khusus dari Belantika Musik Indonesia.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Belkogar Radio Bali. Sepertinya banyak yang lagi beribadah, bersembahyang untuk di hari yang baik ini, Belkogers, berbagai umat gitu ya. Karena biasa kalau sudah full moon atau kita sebut bulan purnama ya, itu identik sekali dengan kegiatan ibadah ataupun persembahyangan. Jadi semoga sih Anda sudah beribadah sesuai keyakinan ataupun agama Anda masing-masing di hari ini. Kalaupun ada halangan, itu bisa dalam hati Belkogers ya, ingat Tuhan. Jangan pas kepepet, pas susah aja baru ingat Tuhan ya. Tapi ngomongin ibadah ini sendiri Belkogers, banyak orang yang terpaku pada ritualnya ya. Saya sempat ngobrol, diskusi gitu, tukar pikiran sama salah satu kawan saya yang memang mengeluhkan soal ritual di Bali ini sendiri, khusus mungkin buat umat Hindu ya. Mungkin ada juga merasakan hal yang sama seperti itu, bahwa ritual kita itu benar-benar kompleks gitu dan rumit ya. Memang bisa dikatakan seperti itu. Faktanya memang begitu ya kok Gers ya. Ini semoga saya enggak dicari nih sama pegiat agama Hindu ya. Ini saya mewakili rekan-rekan ataupun masyarakat awam ya, yang memang mungkin baru belajar, karena ini saya belajar, bukan belajar ya, saya diskusi sama teman saya yang baru belajar, entah itu baru belajar mengenai beban tenan atau hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan itu sendiri gitu. Dan memang akan berat, apapun yang kita pelajari di awal itu akan berat, cuma yang saya soroti sebenarnya bukan beratnya ya kok Gers, karena lagi-lagi seperti yang saya garis bawahi ya, bahwa belajar apapun di awal itu memang selalu akan berat ya. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, belajar IPA, belajar matematika, belajar mencintai dia, kalau yang itu sih awal-awal mudah ya. Prosesnya yang sulit ya kok Gers. Apapun itu di awal pasti sulit, apalagi baru belajar mengenal ritual ini. Dan ya, kita di Bali kenal yang namanya Desa Kalepatre ya kok Gers. Dari masing-masing kota kabupaten itu tata caranya agak beda-beda, walaupun sebenarnya sama, poinnya sama, cuma keunikannya itu loh, ada pasti something yang berbeda antara Denpasar Gianyar, antara Gianyar dan Tabanan, itu pasti akan ada pembedanya gitu. Saya yakin ini akan relate bahasannya sama Anda yang mungkin baru menikah dan menikahnya itu di luar kota ataupun kabupaten kelahiran Anda, dan adaptasinya itu pasti akan sangat sulit sekali gitu. Dan wajar sekali kalau misalnya Anda merasa berat. Hanya saja yang bisa saya ingatkan kembali, bahwa ibadah itu ataupun yang di dalamnya ada unsur ritualnya itu perlu dilakukan dengan rasa senang atau rasa bahagia, karena bagaimanapun juga kita mempersembahkan sesuatu ya, kalau di umat Hindu Bali itu pasti akan ada beban tenan itu sendiri gitu. Sebagai simbolik, itulah persembahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bentuk rasa syukur kita seperti itu. Dan penting adanya itu dilakukan dengan perasaan bahagia, jangan ngedumel, perengut-perengut ya Kogers. Nanti rugi ya, bikin Banten ini itu mewah-mewah tapi hatinya yang apa ya, chaos gitu. Dan satu hal yang saya pahami adalah sebelum kita melakukan ritual tersendiri, kita perlu mempertanyakan pada diri kita, why, kenapa kita melakukan ini, apa gunanya gitu kan. Jangan hanya sekedar melanjutkan tradisi saja, tapi filosofinya kita harus tahu, sehingga itu akan memperkuat kita untuk bisa benar-benar melakukan itu dengan tulus ikhlas gitu Belkogers. Karena selama ini orang okay lah datang ke satu tempat, habis itu juga beradaptasi di tempat itu tanpa tahu pemahaman itu, dan akhirnya merasa terbebani, merasa menjadi perempuan Bali itu susah. Sebelumnya ada statement itu loh ya, dan sejenisnya ya. Saya harap kita sama-sama sebagai perempuan, barangkali ada perempuan Bali yang mendengarkan Wika Karisa untuk saat ini, sama tos dulu kita. Memang kalau belajar apapun itu, apalagi berkaitan dengan ritual, itu akan berat. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa pasti akan ringan. Tapi ingat, dilakukan dengan perasaan bahagia ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
0: Music 6.9 FM
1: El Cobra Radio Bali.

nanti beralasan lupa gitu ya. Habis itu juga lupa-lupa terus sih biasanya ya, aduh lupa gitu. Ujung-ujungnya maaf, maaf, maaf diulang. Siapa yang begitu? Jangan ya, Ecogers. Tapi ada teledor yang dimaklumi, ada teledor yang membahagiakan. Tahu apa? Ini pasti yang memang strik setiap harinya, yang rapi segala sesuatunya itu kaget. Emang ada ya keteledoran yang bisa dimaklumi dan bahkan membahagiakan? Kalau saya pribadi menemukannya akhirnya Ecogers, makanya bisa membahas ini adalah uang kaget. Uang kaget ini apaan? Dapat uang dari orang lain? Enggak, Ecogers. Jadi ini adalah ulah keteledoran kita. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah seperti ini. Pernah dapat uang kaget ini di mana? Ketika kita mau nyuci mungkin, atau ketika lagi krisis banget ya momen itu, terus kita ataupun ke saku jaket, saku celana gitu, nemu duit. Uang kaget. Nah ini nih disebut uang kaget. Seperti itu kan bikin kita kaget loh, ada uang nih gitu. Sebenarnya ini dasarnya adalah kita yang teledor, Ecogers, kita yang tidak menempatkan uang itu di dompet atau di tempat yang semestinya. Mungkin memang awalnya adalah simpel biar cepat dimasukin ke kantong ataupun ke saku jaket, saku celana gitu. Tapi akhirnya kita lupa gitu sama uang ini. Itu kan adalah bentuk keteledoran ya dalam urusan finansial ya kan. Dimana sebenarnya kita perlu memperlakukan uang ini dengan baik gitu. Tidak hanya fokus pada pengeluaran pemasukan aja, tapi barang itu kalau saya pribadi ya meyakini banget walaupun itu benda mati ya Ecogers, itu punya energi. Nah, jadi kita harus memperlakukan setiap barang yang kita punya dengan baik, dan setiap barang itu layak punya rumahnya begitu. Kalau duit tempatnya di mana? Di dompet. Benar sekali. Jadi kalau misalnya udah selesai urusan ya taruh di dompet gitu kan. Tapi ya lagi-lagi kita sebagai manusia ya, ya kok geres pikirannya kadang jublek gitu loh, banyak gitu, sehingga maunya sat-sat aja dan akhirnya ya udah tinggal cemplung ke kantong ataupun ke saku pakaian ataupun celana kita. Sayangnya kita lupakan. Nah, itu bentuk keteledoran sebenarnya, Ecogers. Tapi ya, teledor yang satu ini bisa dimaklumi dan bikin kita happy juga ya.

0: Tokugawa Radio Bar.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
4: Meh, jek asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
3: Yeah, enggak lah beli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jegeng.
4: Badah, sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
3: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
4: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
3: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
4: Ada di Omang nih.
3: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
4: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
3: Mau beli uyah Bali.
5: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: kembali. Sedangkan Anda berterima kasih kepada apapun dan siapapun yang menemani Anda, baik di masa sulit maupun masa bahagia, LKGers. Ini tidak hanya orang ya, karena selama ini kita selalu berfokus pada orang kalau yang berkaitan dengan ucapan terima kasih. Tapi barang-barang, alat-alat, atau sekedar, bukan sekedar sih ya, oksigen itu kan wah mahal sekali. Nafas kehidupan ya kan. Ya, oksigen yang ada di alam ini, pohon-pohon yang menghasilkannya gitu kan, itu perlu kita ucapkan rasa terima kasih itu. Mengucapkannya ya mungkin bisa dalam hati, gak bisa langsung juga gitu ya. Gak mungkin Anda ngomong sama pohon, makasih pohon gitu. Di publik nanti Anda dikira orang aneh lagi. Ucapkan terima kasih dan perlakukan barang, alat, pepohonan, hewan peliharaan, apapun itu di sekitar kita dengan sangat baik. Kogers, itu juga bagian dari berterima kasih ya. Kalaupun itu orang misalnya, ya kalaupun orangnya jauh, gak apa-apa kira makan doa-doa baik, atau kalaupun misalnya orangnya dekat sesekali traktir. Rezeki itu enggak akan semandek itu, Elkogers, karena saya pelajari uang itu energinya mengalir. Jadi kalau misalnya Anda kekepin uangnya, terlalu hemat, itu enggak bagus. Dari seorang Aries yang memang bukan boros, tapi sangat paham sekali alur energi uang ini. Jadi ya sesekali traktir teman lah ya. Tapi sebelum mentraktir, penuhi dulu diri Anda. Jangan sampai Anda traktir-traktir teman, terus andanya yang merasa kekurangan. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus penuh dulu sama diri sendiri, baru berbagi begitu ya. Yang jelas sekarang sudah jam 8 malam, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: The best music. 96.9 FM. El Cobra Radio Bar.

0: Inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Bukan, inilah dioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Got a radio body.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kok gak radio balik?
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke Elkoga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Elkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream pada Tafsir Mimpi. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Hai hai, halo El Kogers. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja kegiatannya dan aktivitasnya hari ini berjalan lancar semua ya El Kogers. Gimana gimana gimana di daerah El Kogers, apakah suhunya dingin atau cuma perasaan Arya aja nih? Jadinya entah kenapa nih menurut Arya Bali nih ya, dari entah itu pagi atau malam, kadang siang juga bisa aja gitu kayak dingin banget El Koger suhunya. Kadang ada siang-siang itu saking karena anginnya keras kali ya, jadinya badan-badan tuh langsung merinding kayak ada hantu habis lewat El Kogers. Ya pokoknya El Koger sehat-sehat nih ya, bagi yang suka balik-balik malam ataupun yang mau kerja pagi hari, bisa yang namanya menyiapkan jaket El Kogers biar gak masuk angin. Takutnya nanti kalau misalnya udah masuk angin, mual-mual nih. Oke, balik lagi ya El Kogers bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Rest and Dream ya, dengan spesial program Tafsir Mimpi. Yang dimana Arya akan menemani Anda selama 2 jam sampai pukul 11 malam nanti. Dan di program ini Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari El Kogers yang mungkin yang penasaran gitu ya, kayak makna dari mimpi ini itu apa sih, terus juga artinya apa, terus aku harus bagaimana gitu ya karena aku pernah mimpi ini gitu. Jadi langsung aja El Kogers entar gabungan ya. Selain Arya menafsirkan mimpi, Arya juga akan bacakan gabungan-gabungan dari El Kogers. Entah itu ada yang mau request, salam, sapa buat orang tersayang. Entah itu mau HTS, mantan, pacar, teman, sahabat, siapa lagi? Crush, ya itulah El Kogers. Yang lain-lainnya El Kogers, yang tersayang di luar sana, entah itu yang lagi LDR ataupun hanya pacaran sekedar sekedar melalui online atau WhatsApp. Iya. Bagi El Kogers nih yang mau gabungan bisa banget melalui sosial medianya El Koga di WhatsApp 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya El Koga di Langkosa Gagana dan Instagram El Koga di @elkogafm. Jadi ditunggu nih gabungan dari El Kogers sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Alkoga Radio Bali. Udah lama ya Arya gak mendengarkan lagu dari Khalid yang judulnya Young, Dumb and Broke. Dan Arya putarkan spesial untuk Alkogers nih, bagi yang emang pengen nostalgia lagu-lagu dari Khalid ya. Oke, Arya akan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogers dulu ya, sebelum kita menafsirkan mimpi-mimpi dari Alkogers yang masuk ke sosial medianya Alkoga. Di sini Arya akan bacakan melalui WhatsApp-nya Alkoga dulu ya, di 081236155969. Di sini ada Madehendra. Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau nge-request lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me To Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Madehendra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Masih dengan lagu yang sama nih dan juga lumayan rutin juga ya untuk memutarkan lagu dari Alan Walker yang judulnya Sing Me To Sleep. Tapi emang cocok juga nih karena kita memutarkannya malam-malam. Jadi siapa tahu nih dengan mendengarkan lagu ini, Alkogers bisa tidur dengan nyenyak ya Alkogers. Untuk selanjutnya, di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jakapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Rosa yang judulnya Atas Nama Cinta sebagai soundtrack Os Cinta Fitri. Kirim salam untuk Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih ya untuk Adi Suputra yang gabungan pada malam hari ini. Untuk lagu dari Rosa yang judulnya Atas Nama Cinta, yang dimana lagu ini tuh merupakan soundtrack dari Os film Cinta Fitri, udah Arya masukkan ke dalam playlist, ntar akan Arya putarkan. Tapi sebelum kita putarkan satu single dari Rosa, kita akan putarkan satu single dari Alan Walker yang judulnya Sing Me To Sleep.

96.9 Rakugar Radio Bali. Rakugers, nampaknya ini sudah ada beberapa gabungan dari Rakugers yang mimpinya mau ditafsirkan oleh Arya ya. Asik. Jadi di sini ada Kadek Rama dari Singaraja. Oke, jadi untuk kadeknya ini mengirimkan teks yang cukup panjang nih Rakugers. Jadinya untuk teksnya ini kayak gini nih. Halo Kak Arya, semalam saya ngalamin mimpi yang bikin kaget banget pas tidur. Saya mimpi tiba-tiba jatuh dari tempat yang tinggi banget, kayak dari atas tebing gitu, tapi pas mau nyentuh tanah, saya langsung kebangun dengan jantung yang berdebar kencang. Artinya, apa Kak? Serem banget rasanya. Wah, untuk Kadek Rama di Singaraja ya. Sebelum kita menyaksikan mimpi nih, apa kabarnya untuk di Singaraja, apakah dingin juga? Mengingat untuk dari Bedugul ke Singaraja itu lumayan dingin ya Rakugers. Dan malam-malam biasanya Singaraja tuh dingin banget, dan pada saat siang itu panas banget. Mengingat juga sekarang suhu dari Bali ini ya, itu lumayan meningkat. Jadinya kayak ya kepo aja sih Rakugers di Singaraja, gimana sih suhunya, apakah makin dingin atau makin menurun suhunya. Jadi mimpi jatuh pasti bikin kaget ya dan bikin susah tidur lagi Rakugers. Tapi tenang aja, mari kita bedah nih maknanya secara mendalam berdasarkan dengan dua sudut pandang ya. Jadi yang pertama kita akan mengambil dari sudut pandang psikologi modern. Jadi menurut para ahli psikolog seperti Lowry Lowenberg atau seorang analis mimpi profesional ya, dalam studinya mengenai alam bawah sadar, mimpi jatuh atau falling dream adalah cerminan langsung dari kecemasan tingkat tinggi yang sedang Anda pendam. Ini biasanya menandakan bahwa Anda itu sedang merasakan yang namanya kehilangan kendali atas situasi di dunia nyata ya, entah itu soal target pekerjaan, tekanan karir atau masalah pribadi yang terasa terlalu berat untuk di atas saat ini. Lalu kita akan ngelihat nih dari sudut pandang Primbon Nusantara ya. Jadi berdasarkan dengan kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna karya Ki Hadi Mijoyo, mimpi jatuh dari tempat tinggi seringkali dianggap sebagai pertanda peringatan alam agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang besar. Atau sebagai simbol fisik bahwa tubuh Anda sudah terlalu lelah dan butuh istirahat total. Jadi buat Anda Kadek Rama di Singaraja ataupun Rakugers yang pernah mengalami mimpi ini, coba deh malam ini tarik napas dalam-dalam sebelum tidur ya. Jangan terlalu membebankan pikiran pada hal-hal yang berada di luar kendali kita.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9 El Cobra.

96.9 El Koga Radio Bali. Oke, di sini sudah ada beberapa gabungan lagi ya melalui WhatsApp El Koga, gabungan dari El Kogers. Jadi yang pertama di sini ada Putri. Oke, halo Kak Arya yang lagi siaran hari ini di ajang Rest and Dream. Aku Putri dari Tabanan mau request lagu Mangu dong dari 420. Soalnya lagi galau nih, ternyata selama ini aku gak tahu kalau dia sama aku itu beda agama. Waduh El Kogers, terkadang agak nyes ya. Yang dimana kita itu baru mengetahui kalau misalnya kelas kita nih atau bisa disebut gebetan kita itu ternyata beda agama. Padahal udah punya perasaan dan juga udah siap-siap nih mau ditembak, ternyata mengingat ternyata saya dan dia ternyata beda agama, yang dimana harus berpikir dua kali untuk menjalani hubungan yang serius. Kalau solusi dari Arya ya, mungkin buat El Kogers nih, buat menghindari hal seperti ini, ditanya dulu gitu. Kalau misalnya udah mulai intens dan udah punya perasaan, ditanya dulu gitu kayak agamanya apa, walaupun sebenarnya gak sopan sih ya El Kogers, kayak langsung agamamu apa gitu, sebenarnya gak sopan. Cuman kalau misalnya kamu emang atau anda atau El Kogers nih yang mau menjalani hubungan yang serius, kita harus mengetahui orang itu lebih dalam ya, entah itu dari sifatnya, dari agamanya, dari love language-nya juga tuh sangat penting El Kogers, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan untuk mengetahui orang ini itu seperti apa sih, agamanya apa. Takutnya nanti udah terlanjur nyebur ke dalam hubungan yang cukup serius, beda agama atau enggak cocok. Tapi untuk menghibur dari Putri ya, ntar akan Arya putarkan lagu dari 420 yang judulnya Mangu. Lalu untuk selanjutnya di sini ada yang namanya Marsha atau yang dipanggil Aca sih katanya ya. Halo, selamat malam Kak Arya. Aku Marsha dari Gianyar. Biasa aku dipanggil Aca sih. Aku mau request dong lagunya Fanny Sogi yang judulnya Dahayu. Kebetulan aku suka banget dengerin lagu-lagunya dari Sogi Bonean ya. Tapi karena emang sudah bubar, akhirnya aku lagi sering dengerin lagunya Fanny Sogi yang Dahayu. Oke, untuk lagunya akan Arya putarkan. Tapi sebelum itu, Arya akan memutarkan satu single dari 420 yang judulnya Manguk.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, di sini ada lagi yang gabungan mimpinya mau ditafsirkan ya Elkogers. Jadi di sini ada Wayan Sulasmi yang mendengarkan dari daerah Gianyar nih Elkogers. Kita langsung baca aja nih pesannya ya Elkogers ya. Om Swastiastu Kak Arya, mau tanya arti mimpi dong. Semalam saya mimpi dompet saya hilang, isinya uang sama kartu-kartu penting. Padahal di mimpi itu saya sudah cari kemana-mana, tapi tetap gak ketemu. Rasanya sesak banget di dada waktu bangun. Itu pertanda sial atau rejeki mau habis ya, Kak? Untuk Wayan Sulasmi di Gianyar ya. Waduh, kalau dompet asli hilang pasti pusing sih. Untungnya ini cuma mimpi ya. Apalagi kalau cuman di dalam mimpi, tapi jangan langsung berpikiran negatif dulu gitu. Asal dompet di dompet di dunia nyata tidak hilang, masih bisa lega ya Elkogers ya, karena itu cuman sekedar mimpi aja. Jadi sekarang kita akan membaca nih makna-makna dari mimpi ini. Kita akan melihat dari dua sudut pandang lagi ya. Di sini ada dari sudut pandang psikologis dulu nih. Jadi kehilangan dompet atau barang berharga dalam mimpi seringkali bukan tentang uang secara harfiah ya. Jadi menurut buku rujukan The Dream Dictionary, mimpi ini mencerminkan krisis identitas atau rasa kurang percaya diri yang mendalam. Anda mungkin sedang merasa kehilangan nilai diri atau merasa kontribusi Anda tidak dihargai dalam lingkungan sosial, keluarga, maupun tempat kerja Anda saat ini. Lalu, yang kedua kita akan lihat dari sudut pandang primbon tradisional ya. Sebaliknya, menurut beberapa tafsir primbon Jawa kuno, mimpi kehilangan uang justru sering diartikan sebagai simbol kebalikan atau tanda perbaikan nasib. Banyak leluhur yang percaya bahwa mimpi kehilangan dompet atau harta benda justru menandakan akan datangnya rezeki tak terduga atau terbukanya jalan finansial yang lebih lancar dalam waktu dekat. Jadi buat Wayan Sulasmi atau Anda yang pernah mengalami mimpi ini ya, tenangkan pikiran Anda. Anggap aja mimpi ini tuh sebagai alarm bawah sadar Anda untuk lebih menghargai diri sendiri dan lebih teliti dalam mengelola manajemen hidup Anda sendiri.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Cougar Radio Bali. Ya, satu single dari Sharla yang judulnya Kepada Yang Teristimewa, diperuntukkan buat Anda yang istimewa, yang selalu tetap atensi di El Cougar Radio Bali ya. Gak cuma tentang dia yang selalu melihat ataupun saya mengagumi dia. Asik. Oke, El Cougar, satu single ini sudah membawa kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu El Cougar Radio Bali, yang dimana selama satu jam kebelakang tadi Arya sudah membacakan beberapa gabungan dari El Cougar ya, dan juga sudah membacakan dua tafsiran mimpi yang sudah masuk ke dalam WhatsApp-nya El Cougar. Dan waktu Arya menemani Anda hanya sisa lagi 1 jam aja nih El Cougar, sampai jam 11 saja. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya untuk ditafsirkan mimpinya oleh Arya. Bagi El Cougar nih yang mau gabungan, entah itu mimpinya mau ditafsirkan ataupun mau request lagu, mau salam dan sapa juga, bisa melalui sosial medianya El Cougar ya. Melalui WhatsApp-nya Koga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebook-nya Koga di Elang Kosa Gagana, dan Instagram-nya Koga di @elkogafm. Jadi bagi Elkogers nih yang emang masih punya rasa penasaran dengan mimpinya sendiri, langsung aja kirim melalui sosial medianya Elkoga ya, dan Arya akan tunggu sampai jam 11 malam nanti.

96.9 El Kogar Radio Bali. Saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari El Kogars lagi ya. Di sini ada siapa nih? Namanya Amalia. Oke, dari Amalia. Selamat malam Min. Izin request menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Oke, El Kogars, karena emang satu single dari Vanessa Z yang judulnya Menjauh ini belum ada, belum masuk lebih tepatnya di playlistnya El Koga. Jadi untuk ke Amalianya ini mau ngasih option, jadinya mau memutarkan, mau mendengarkan lagu dari Vanessa Z yang judulnya Berkaca-Kaca. Dan udah Arya siapkan juga lagunya ya, entar tinggal Arya putarkan aja, ditunggu nih. Oke, untuk selanjutnya di sini ada lagi. Oke, malam Kak Arya, aku Mahen dari Panjer, mau request dong lagunya mungkin dari The Overtunes. Salam buat dia yang tadi ketemu di jalan, hati-hati buat kakaknya, makasih. Oke, buat siapa nih? Apakah ini adalah seorang yang Anda taksir atau Anda cintai, atau malah meredam perasaan karena takut ditolak? Sabi kali curhat-curhat kalau mau ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist El Koga, antar tinggal diputarkan aja. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Vanessa Z yang judulnya Berkaca-Kaca.

96.9 Elkoga Radio Bali. Masih di WhatsApp-nya Elkoga ya. Ada yang mengirimkan pesan nih yang mimpinya mau ditafsirkan. Di sini ada Komang Tri yang ada di Bilangan Denpasar Selatan. Oke. Okay. Halo Kak, salam kenal dari Denpasar. Semalam saya mimpi aneh banget, dikejar-kejar oleh anjing liar yang besar dan galak. Saya lari kencang banget sampai ngos-ngosan di dalam tidur. Kenapa ya saya bisa mimpi seperti itu, Kak? Oke, dikejar hewan buas atau anjing galak di dalam mimpi pasti ya bikin energi kita terkuras habis, Elkogers, bahkan saat raga sedang beristirahat. Oke, sekarang kita akan mengulik-ngulik nih makna dari mimpi ini ya. Jadi, yang pertama kita akan melihat dari sudut pandang analisis mimpi. Menurut Sigmund Freud dan psikologi modern, mimpi dikejar adalah manifestasi dari mekanisme pertahanan dari pertahanan diri tubuh terhadap rasa takut atau yang biasa disebut sebagai fight or flight response. Hewan yang mengejar biasanya merepresentasikan masalah, ketakutan, emosional, atau konflik di dunia nyata yang selama ini sengaja banget Anda hindarin dan belum berani Anda selesaikan secara tuntas. Kalau dilihat dari sudut pandang Primbon Jawa ya, berdasarkan dengan referensi Primbon tentang simbol fauna, mimpi dikejar anjing atau hewan buas sering diartikan sebagai peringatan bahwa ada orang di lingkungan sekitar yang menyimpan rasa iri, dengki, atau berpotensi menjadi pesaing tidak sehat dalam urusan pekerjaan maupun usaha dagang Anda. Jadi buat pesan nih buat Komang Tri ataupun buat Anda Ekogers yang pernah bermimpi dikejar oleh hewan buas, entah itu harimau, terus ada buaya, ada anjing, atau kucing yang galak, ular, dan hewan buas semacamnya lagi. Jangan lari dari masalah Anda di dunia nyata ya. Hadapi dan selesaikan satu persatu. Ini bisa jadi mimpi ini itu terjadi karena alam bawah sadar Anda itu memperingatkan Anda untuk tidak lari dari masalah Anda. Dan hadapi dan selesaikan satu persatu masalah tersebut agar tidur malam Anda kembali nyenyak tanpa adanya gangguan mimpi dikejar-kejar oleh hewan buas lagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Masih di WhatsAppnya Elkoga. Di sini ada Hendra dari Tabanan mau nge-request lagunya The Man Who Can Be Moved. Tumben nih sekarang Hendra yang request lagu ini ya. Biasanya Marshall tuh di Facebooknya. Mungkin ya ini ada satu orang yang jadi korban gamon lagi nih. Tapi gak apa-apa ya, semangat bagi yang emang masih gagal move on sama seseorang yang sebelumnya punya suatu kenangan nih. Emang kadang agak susah kok, karena saya sendiri pernah mengalami hal tersebut ya Elkogers. Untuk selanjutnya kita akan nyebrang nih ke Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana. Di sini ada Marshall. Nah ini nih harusnya yang The Man Who Can Be Moved ya biasanya yang request. Halo kak, aku udah gak gamon lagi nih. Sekarang aku mau nge-request lagunya Tulus yang judulnya Jatuh Suka. Karena aku lagi jatuh cinta nih buat melupakan seseorang. Asik. Ini agak switch ya. Biasanya si Marshall ini yang nge-request The Man Who Can Be Moved dari The Script. Sekarang dia mau request lagunya Tulus yang judulnya Jatuh Suka. Oke, sebelum kita mutarkan satu single dari Tulus, kita akan mutarkan satu single dari The Script yang judulnya The Man Who Can Be Moved.

96.9 Alkoga Radio Bali. Ini kita masih membacakan gabungan-gabungan dari Alkogars dulu ya, sebelum kita akan menafsirkan mimpi-mimpi lagi. Di sini ada, oke, di sini ada siapa nih? Oke, ada Komang Ayu. Jadi Komang Ayu ini gabungan ya. Dari pesannya yaitu kak penyiar, mungkin karena belum tahu namanya ya. Salam kenal nih, Arya Wijaya di sini yang akan menemani Anda ya di ajang Rest and Dream hari ini. Aduh, lagi mellow banget nih malam ini, lagi overthinking masalah kerjaan sekaligus hubungan. Tolong puterin lagu galau dong kak, apa aja yang penting bisa nemenin rasa sepi saya malam ini. Makasih banyak ya Alkoga Radio Bali. Waduh, untuk Komang Ayu di Denpasar Barat, jangan overthinking terlalu malam ya. Nikmati aja gitu waktu istirahat Anda malam ini sambil ditemenin alunan musik yang bisa mewakili perasaan Anda. Biar rasanya galaunya mereda nih, kita putarkan lagu spesial untuk Komang Ayu ntar. Lagu dari Four Events yang judulnya Semula ya, karena ada kaitannya sama hubungan. Untuk selanjutnya, di sini ada siapa nih? Oke, di sini ada Putu Gede ya. Di sini ada Putu Gede dari Bang Li. Halo Kak Arya, salam kenal dari Bang Li. Malam ini saya masih setia nemenin malam panjang sambil kerja lembur. Boleh dong kak diputerin lagu Pamungkas yang judulnya To The Bone. Lagu ini spesial buat istri saya di rumah yang lagi tidur. Biar tidurnya makin nyenyak. Makasih ya kak. Wah, romantis banget ya untuk Bapak Putu Gede Ding Bangli ini. Lembur ditemani dengan siaran Alkoga Radio Bali. Plus kirim lagu spesial buat istri tercinta di rumah. Tentu aja akan kita kabulkan request lagunya ya. Dan udah ada masukan ke dalam playlist juga. Ntar tinggal diputarkan. Tapi sebelum itu, kita akan memutarkan satu single dari Four Events yang judulnya Semula.

96.9 Alkoga Radio Bali. Alkogas ada lagi nih yang gabungan ya. Sebelum kita menutup kebersamaan kita nih Alkogas, di hari ini di ajang Rest and Dream dengan spesial program Tafsir Mimpi. Di sini ada Agus Ade. Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Nimpea yang judulnya Malaikatmu buat kakak, makasih. Oke, untuk lagunya udah Arya persiapkan, ntar tinggal Arya putarkan aja ya.

Untuk selanjutnya di sini ada juga nih yang mimpinya mau ditafsirkan nih. Oke. Di sini ada Madis Wardana dari Tabanan. Oke. Om Swastiastu Kak, semalam saya mengalami mimpi yang luar biasa indah dan rasanya nyata banget. Saya mimpi bisa terbang bebas di atas awan melintasi pemandangan sawah dan laut Bali. Badannya terasa ringan banget. Apakah mimpi ini punya arti khusus, Kak? Oke, terima kasih ya atas pertanyaan dan mimpinya mau ditafsirkan. By the way, kalau Arya sendiri emang suka yang adanya berhubungan dengan langit ya, ataupun astrologi gitu, misalnya kayak bintang-bintang, planet-planet, apalagi aurora, itu Arya suka banget melihatnya. Jadinya pas lah ya sama mimpi ini. Mimpi yang sangat menyejukkan ya Alkogers, dan kontras banget sama mimpi-mimpi sebelumnya. Kalau mimpinya indah seperti ini, pasti bangunnya rasanya badannya jadi seger banget ya. Jadi kita akan menafsirkan mimpi ini. Apakah ada arti khusus nih dari mimpi tersebut? Jadi yang pertama kita akan melihat dari sudut pandang psikologi modern dulu ya. Jadi menurut berbagai literatur analisis mimpi modern, mimpi bisa terbang atau flying dream adalah salah satu mimpi paling positif yang melambangkan kebebasan, pelepasan dari beban hidup, serta tingginya tingkat kepercayaan diri dan optimisme yang sedang Anda rasakan di dunia nyata. Anda merasa mampu mengatasi segala rintangan dengan mudah. Lalu kita akan melihat dari sudut pandang Primbon Nusantara ya. Jadi berdasarkan dengan Primbon Jawa kuno, mimpi terbang di angkasa seringkali dihubungkan dengan pertanda baik, kemuliaan, kenaikan derajat, atau kesuksesan dalam urusan cita-cita dan usaha yang selama ini sedang Anda rintis. Sangat luar biasa ya makna dibalik mimpi dari Made Swadana di Tabanan. Jadi semoga nih positif dari mimpi terbang ini itu benar-benar menular nih ke kehidupan nyata Alkogers bagi yang pernah merasakan ataupun untuk Made Swadana sendiri ya. Dan membawa berkah bagi Made serta seluruh Alkogers yang mendengarkan Alkogar Radio Bali malam ini ataupun yang pernah mimpi hal seperti ini.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 El Cougar Radio Bali. Gak terasa ya, kita udah di penjung acara aja nih di program Resident Dream hari ini di edisi tanggal 29 Juli hari Rabu 2026 El Cougars, di spesial program Tafsir Mimpi ya, ditemani oleh Arya Wijaya ya. Yang dimana selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah menemani Anda dengan membacakan tafsiran-tafsiran mimpi dari El Cougars yang masih pusing atau penasaran akan mimpi-mimpi tersebut ya. Entah tadi dari dikejar hewan buas sampai terbang di angkasa. Itu menarik-menarik semua si mimpinya El Cougars. Jadi bagi El Cougars nih yang belum dapat kesempatan buat mimpi ditafsirin oleh Arya, bisa di minggu depan El Cougars. Lebih tepatnya di Ajar Rest and Dream dengan spesial program Tafsir Mimpi. Jadi karena emang udah waktunya, terima kasih buat El Cougars yang udah gabungan tadi dari request, salam, dan sapa. Terima kasih juga buat El Cougars yang atensi nih dari jam 9 sampai pukul 11 malam ini. So, karena emang udah waktunya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!
1: Point nine. The best music. 96.9. El Cougar Radio.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kembali pagi ini ada Mika Karisa,
1: ada Desta Arita,
0: tentunya di Elkoger Fresh Morning
1: sampai jam 9 pagi nanti.

0: kenceng, dingin pula, yang mandi subuh-subuh angkat tangan. Udah masuk angin belum? Belum lah ya.
1: Semoga sih mandinya bisa pakai air anget.
0: Aduh, saya mandi pakai air dingin lagi tadi. Ber.
1: Kuat banget sih.
0: Itu menguji kekebalan tubuh namanya.
1: Iya, tapi ini memang cenderung mendungnya pekat ya. Kita enggak tahu ini bakal hujan atau enggak, tapi semoga sih ini tidak menghambat aktivitas Anda di hari ini ya.
0: Iya, benar banget Elkogers, karena ini masih hari Kamis ya, tentunya di akhir bulan pasti masih banyak closingan yang harus Anda selesaikan Elkogers ya.
1: Desta ngingetin.
0: Target menunggu, closingan menunggu. Waduh.
1: Iya, iya benar, benar. Jadi semangat ya Elkogers, jaga kesehatan sebaik mungkin, makan yang cukup juga,
0: benar.
1: Jangan sampai closingan, target, apa segala macam lupa makan.
0: Nah itu Elkogers, karena di keadaan atau cuaca seperti ini memang dibutuhkan nutrisi yang penting untuk tubuh Anda ya. Contohnya vitamin C itu, nah dikonsumsi baik tuh Elkogers untuk menambahkan daya tahan tubuh, menambahkan daya tahan tubuh, menguatkan daya tahan tubuh Anda Elkogers.
1: Iya, minum ataupun makan yang hangat-hangat Elkogers ya, supaya kesehatan Anda terjaga. Dan pagi hari ini kembali nih, Anda ditemani dulu bersama Mika Karisa
0: dan tentunya Desta Arita di Elkoga Freshing Morning. Dan tentunya di jam 7 sampai jam 8 nanti Elkogers kita akan memberikan informasi terkait berita-berita atau keadaan mungkin yang ada di Bali Elkogers ya, dari Koran Harian Nusa Bali.
1: Yes, sebentar lagi kita hadirkan di sesi berisik berita asik ya. Selanjutnya di jam 8 pagi kita akan ngobrol asik edisi di hari Kamis sudah pasti. Kuliner
0: asik. Wah, ini dia, ini yang bikin kita semangat setiap hari Kamis ya, Elkogers. Ngomongin masalah makanan, perempuan sama dengan makanan.
1: Benar-benar identiknya seperti itu, karena makanan sebegitu membahagiakannya buat kita.
0: Benar banget, di kala kita stres, kita banyak masalah. Memang banyak juga yang bilang ya, katanya perempuan ketika stres, ketika banyak masalah, itu bukan disuruh tobat, disuruh sembahyang, bukan disuruh makan ternyata Elkogers.
1: Ya,
0: iya, banyak yang bilang gitu, jadi makan dulu baru nanti sembahyang gitu loh.
1: Penuhi lambung dulu gitu ya.
0: Betul,
1: puaskan lidah dulu.
0: Puaskan lidah, isi yang kalau misalnya Anda suka yang manis-manis, boleh makan yang manis-manis asal tidak berlebihan.
1: Benar-benar. Topik kuliknya apa? Kita ada publish di media sosial, bisa dicek di media sosial Elkoga Radio Bali. Tapi nanti di jam 8 pagi akan kita on-airkan kembali Makanya Gabungan. Atensi di sini barengan sama Mika Karisa
0: dan Desta Arita
1: sampai jam 9 pagi nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Juli 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kalau misalnya Anda merasa belakangan ini hidup Anda kalang kabut, Elkoger.
1: Kalang kabut enggak tuh, bingung gitu ya, berantakan ya, gitu Elkoger.
0: Benar, jadi cewek bingung atau cowok bingung nah, seperti tren zaman sekarang gitu ya.
1: Tahu lagi saya.
0: Iya kan, kurang bagus gitu dalam mengelola tata kehidupan, apalagi kalau ini berkaitan dengan karir. Atau mungkin udah punya bayangan, kayaknya kedepannya bakal pengen mendalami ilmu manajemen aja deh ya, supaya tertata hidup ini gitu, karir bagus juga. Nah, ingat, kuliah di STIMI Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali.
1: Nah, benar banget Elkogers, jika Anda mempunyai kehidupan yang agak runyam, belajarlah memanajemen sesuatu Elkogers. Salah satunya kalau misalnya Anda pengen banget pintar memanajemen sesuatu ya, Anda bisa kuliah di STIMI Handayani tadi. Jadi sebenarnya ilmu manajemen ini kan merupakan ilmu yang dimensinya paling luas gitu Elkogers ya. Karena kenapa? Karena bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja nih Elkogers. Bisa jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha gitu Elkogers. Dan Anda tahu nggak, kampus manajemen terbaik ini ya sudah tidak lain dan tidak bukan adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
0: Dan ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979 ya. Terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mungkin Anda bertanya, kenapa ya kok bisa sampai sesukses itu gitu? Ya simple Elkogers, karena ilmu manajemen kan diperlukan ya dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus banget di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Makanya kita sarankan ngampus dulu di STIMI Handayani.
1: Iya, apalagi kampusnya itu lokasinya ada di pusat kota Denpasar Elkogers ya. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda nih habis kuliah pengen pergi ke mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gitu ya, untuk Anda yang pekerja nih Elkogers, gampang banget, tinggal sat-sat wey, dari kampus STIMI Handayani, gampang banget pokoknya kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar Elkogers. Untuk info pendaftarannya Anda bisa WhatsApp ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi saya ulangi, 082 145 666 199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!

ini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kita hadirkan sesi berisik dulu ke tengah ruang dengar Anda Elkoger, berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Di sini ada ragam berita nih di headline newsnya, seperti debit air yang menurun, sedimentasi makin parah Elkoger, ini berkaitan dengan kondisi bendungan Palesari dan Telaga Tunjung saat kemarau ya. Sepertinya ini di lebih tepatnya di Jembrana. Jembrana lagi belakangan saya lihat ada banyak problem.
1: Iya. Yang kemarin kan tukang jahit asalnya dan negaranya.
0: Dan pokoknya ada ragam berita terkait negara ataupun Jembrana ini Elkoger. Selengkapnya bisa dibaca di sini ya. Terus ada juga berita mengenai kebakaran proyek RS, 4 pekerja terjebak ya. Satu pekerja dan seorang petugas damkar dirawat terkait kejadian ini Elkoger. Ini berkaitan dengan kebakaran yang melanda proyek gedung di RS Amerta Husada Hospital di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, hari Rabu pagi kemarin ya. Di sisi lain ada juga berita mengenai video misterius WNA yang jual lahan di Kintamani. Ternyata ada yang
1: kok bisa
0: ini. Iya. WNA.